0: persen plus lebih dari prestasi yang Porsiar akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
2: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara bertani, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, kita ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan gowes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang, ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda, ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat, guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nazir di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
0: Jadi kalau insya Allah sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Permisi tante.
4: Iya, silahkan. Mau kemana dek?
3: Mau ke rumah temen di pertigaan depan situ tante.
4: Oh iya dek, hati-hati ya.
3: Makasih, iya. Mari.
5: Kamu kenal?
3: Ada juga, baru ketemu tadi.
5: Lah kok sok kenal sok dekat gitu?
3: Ya, yang namanya juga tegur sapa, senyum kan gak harus sama orang yang kita kenal dong, Gus. Tapi sama siapa aja yang kita jumpai.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Persatuan RRI Merauke dimanapun Anda berada, tentunya sudah Anda dengarkan tadi juga ya, Warta Berita Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan tentunya hari ini Anda akan kami hadirkan informasi terupdate terkait dengan perkiraan cuaca edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi. Dan sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan prakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke. Ada Kak Rizaldi Ramadan STRMed. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Aldo.
0: Ya. Baik, pendengar. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Kak Rizaldi Ramadan STRMed dalam informasi terupdate terkait dengan perakiran cuaca hari ini dan esok hari. Untuk itu, kepada Kak Rizaldi, disilakan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak Aldo. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi, dan juga Asmat edisi hari ini. Hari Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan. Perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Kita awal yang pertama informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang, malam hingga dini hari wilayah Asmat akan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 sampai 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan Darso, Merauke dan juga laut arah bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,9 meter pada pukul 17 dan 4,8 meter pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,8 meter pada pukul 11 dan 2,4 meter pada pukul 23 malam hari. Untuk peringatan dini, waspada adanya potensi angin kencang hingga 25 knot dan potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Merauke, Yos, Daras, dan laut arah Hulu bagian timur dan sekitarnya. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Selasa 4 Agustus 2026, cuaca di wilayah Asmat diperkirakan berawan, sementara wilayah Mati dan Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi update dan cuaca di hari ini untuk wilayah Kota Merauke. Oke ya, dan juga Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi, Kak Rizaldi, selamat kembali bekerja.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya pendengar, tentunya akan kami hadirkan juga Anda informasi terupdate terkait dengan cek fakta nantinya di pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur terlebih dahulu. Anda akan kami hadirkan beberapa lagu hiburan untuk celang dalam informasi cek fakta di pagi hari ini.
2: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke, Instagram @pro1rrimerauke, Facebook @rri_pro1merauke. Merauke pagi ini.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, berikut informasi untuk Anda terkait dengan cek fakta di pagi hari ini. Yang pertama, ada lowongan pekerjaan customer service di Tokopedia. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio tersebut. Namun faktanya informasi tersebut tidaklah benar, yang dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan, dan tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital yang mencurigakan, di mana meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @Tokopedia, tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar seperti di media sosial. Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Informasi kedua terkait dengan cek fakta untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan 7.000 tenaga kerja kesehatan terkena hepatitis B karena jarum suntik. Berikut informasi selengkapnya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan saat ini. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar, yang dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, di mana tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun faktanya tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja. Sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Ya, mendengar itulah dua informasi cek fakta di Merauke pagi ini untuk Anda. Dan informasi untuk Anda tentunya di pukul 10 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan juga paket lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Saatnya program acara pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Merauke.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya...

Ya, pendengar, berikut adalah segmen pengarus utama Ungender untuk Anda di pagi hari ini, yang dimana berisikan informasi terkait upaya pemerintah, organisasi dan komunitas dalam memastikan kaum perempuan penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang sesuai dan juga layak. Dan berikut informasi untuk Anda terkait dengan pengarus utama Ungender.

Informasi pertama dalam pengarus utama gender pagi hari ini terkait dengan keputusan perempuan mandiri antara menikah atau tetap single. Berikut informasi selengkapnya.

Di tengah masyarakat yang plural, standar sosial seringkali jadi sebuah penilaian bagi masyarakatnya. Tidak terkecuali dengan kaum perempuan. Perempuan kerap dihadapkan pada standar yang seragam. Sekolah seolah kebahagiaan hanya disepakati dapat dilalui dengan satu jalan. Namun pada dasarnya setiap manusia termasuk perempuan diberi akal, nurani, dan hak untuk menentukan arah hidupnya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, segmen pengarus utama gender Persatuan RRI Purwokerto bersama Estining Pamungkas Esos MIKOM, pengurus daerah Salima Purbalingga, membahas tema yang relevan dalam hal tersebut, yakni keputusan perempuan mandiri untuk tetap atau menjadi single. Lalu apa yang menjadi alasan perempuan memilih untuk tetap memiliki hubungan atau single? Dalam pembahasan ini, Estining Pamungkas melihat dari dua sisi subjek, yaitu perempuan yang memang belum menikah dan yang sudah menikah. Menariknya, perempuan yang belum pernah menikah mempunyai alasan mengapa dirinya memilih untuk tidak menikah. Pertama, yaitu secara ekonomi sudah mandiri. Dalam keterangannya disampaikan karena sudah mandiri, secara ekonomi dia merasa bahwa belum begitu perlu atau bahkan belum membutuhkan yang namanya kehadiran seorang laki-laki. Kedua, yaitu sedang senang aktualisasi diri. Ya, dalam keterangannya ia menjelaskan bahwa ia merasa bahwa aku pendidikannya tinggi, aku bisa punya kebebasan finansial, aku pengen karirku maju dan sebagainya. Kalau menikah nanti banyak halangan. Selanjutnya adalah perempuan tersebut melihat beban ganda seorang perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya trauma tersendiri. Berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS, Estining menyebutkan bahwa 5 tahun yang lalu penyebab utama dari perceraian adalah ekonomi. Namun saat ini hal tersebut menjadi urutan kedua setelah konflik, ditinggalkan atau meninggalkan, KDRT, kemudian judi online, menjadi faktor yang paling mengerikan sejak 2 tahun terakhir. Pada akhirnya, pilihan hidup seseorang termasuk perempuan menjadi haknya sendiri. Kebahagiaan pun tentu ada di tangan masing-masing. Tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain sebab hidup tidak melulu tentang standar sosial yang terkesan mengekang. Ya, pendengar, itulah informasi pertama dalam segmen pengarus utamaan gender di pagi hari ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Ya pendengar, berikut informasi kedua untuk Anda dalam segmen pengarus utama gender terkait dengan invisible disability dan kesehatan mental luka yang tak terlihat. Berikut informasi selengkapnya. Ya, ada luka yang tersembunyi di balik senyum, ada juga perjuangan yang tidak terdengar di balik diam. Invisible disability mengajarkan kita bahwa keterbatasan tidak selalu hadir dalam kursi roda, tongkat atau tanda fisik lainnya. Melainkan kadang hidup dalam kecemasan, gangguan saraf, penyakit kronis, hingga kondisi mental yang tak kasat mata. Berkaitan dengan hal tersebut dalam dialog pengarus utama Jenda Persatu RRI Purwokerto, kali ini hadir juga bersama Dia Woro Dewi Lestari SC, MA, dosen psikologi Fakultas Kedokteran Unsoed yang membahas tema invisible disabilitas melihat yang tak kasat mata. Invisible disability atau disabilitas tak kasat mata merupakan kondisi keterbatasan yang tidak selalu terlihat secara fisik, seperti gangguan kesehatan mental, penyakit kronis, gangguan neurologis, hingga kondisi seperti talasemia, asma, diabetes, ataupun depresi. Namun di masyarakat sendiri seringkali hanya memahami disabilitas dari sisi fisik yang terlihat. Dalam keterangan disampaikan oleh Dia Woro Dewi Lestari selaku dosen psikologi Fakultas Kedokteran Unsoed, yakni kalau yang selama ini masyarakat ketahui yang disebut dengan disabilitas adalah kondisi yang tidak normal dalam bentuk yang bisa kita lihat gitu. Misalnya tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, mendengar. Tapi sebenarnya yang disebut dengan disabilitas yang tidak terlihat oleh mata secara langsung, seperti kondisi-kondisi bisa berupa fisik tapi memang tidak terlihat atau mungkin sifatnya gangguan mental. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar invisible disability adalah stigma dan kurangnya empati dari lingkungan sekitar. Banyak penyandang dengan kondisi tersebut memilih menyembunyikan keadaannya karena takut mendapat label yang negatif. Dalam dunia pendidikan atau

Informasi terakhir dalam segmen pengaruh utaman gender terkait dengan invisible disability dan kesehatan mental luka yang tak terlihat serta keputusan perempuan mandiri antara menikah atau tetap single.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Ya, mendengar Anda masih di Pro Satu Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya, ya kali ini sudah ada di program musik tradisional dan juga budaya. Ya, kali ini pendengar kami sudah menyiapkan satu daerah yang akan kami ulas di ruang dengar Anda, dan tentunya dengan terkait juga dengan budaya, kemudian letak wilayah dan juga lain sebagainya pendengar. Menemani saat Anda menikmati santap siang, ya, kami ucapkan selamat menikmati santap siang Anda bersama rekan-rekan ataupun juga orang-orang terkasih. Dan tidak lupa juga, ya, di siang hari ini kita akan jalan-jalan ke wilayah, ya, masih di wilayah Riau, pendengar, yaitu juga Provinsi Riau dengan Kabupaten Bengkalis. Ya, ada apa di sana pendengar? Ya, tentu ini menarik sekali untuk Anda ketahui, dan pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena di siang hari ini banyak sekali informasi-informasi dan juga program-program hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke di program musik tradisional dan juga budaya.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan pendengar ya, selanjutnya kami sampaikan ya, ini terkait juga dengan musik tradisional dan juga budaya ya, Kabupaten Bengkalis pendengar. Ya, Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dan ibu kotanya berada di Kecamatan Bengkalis. Wilayah dari kabupaten ini mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan dengan luas 6.973 km persegi, dan jumlah penduduk Bengkalis pada akhir tahun 2024 sebanyak 681.884 jiwa. Ya, penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis yaitu minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Nah, Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, yang menjadi lokasi strategis untuk pengembangan ekonomi dan perdagangan, terutama karena letaknya di dekat Malaka. Ya, ini sedikit ya terkait juga dengan Kabupaten Bengkalis yang letaknya ada di Provinsi Riau, dan luas wilayahnya mencapai 6.973.000 km. Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 8.403,28 km persegi dengan batas-batas sebelah utara Selat Malaka, Bandaraya Melaka, dan Bandar Muar di Malaysia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata mencapai sekitar 2-6,1 meter dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Dan di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik atau danau, serta 24 pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat, dengan luas 1.524,84 km persegi, dan Pulau Bengkalis sendiri 938,40 km persegi. Nah, Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan temperatur 26 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, dan musim hujan biasanya terjadi sekitar bulan September sampai Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 sampai 4078 mm per tahunnya. Periode musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Februari sampai Agustus pendengar. Nah, itu sedikit ya terkait juga dengan wilayah dan juga letak geografis dari

Mendengar masih di musik tradisional dan juga budaya. Nah, pendengar, secara administrasi pemerintah ya, Kabupaten Bengkalis hanya terbagi dalam 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa dengan luas wilayah 8.403,28 km persegi. Seperti halnya Pulau Rupat dengan luas wilayah lebih dari 1.500 km. Hanya memiliki dua kecamatan saja, yaitu Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 658.846 jiwa di tahun 2023. Dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduk Bengkalis adalah suku Melayu. Nah, penduduk asli Bengkalis terdiri dari suku Melayu, suku Sakai, suku Akik, dan suku Nui. Nah, ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Bengkalis, tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Nah, Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri yang berada di Kecamatan Mandau. Nah, bahkan Kota Duri saat ini masih dalam tahap negosiasi untuk menjadi salah satu DOB atau Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Bengkalis yang nantinya akan menjadi Kabupaten Mandau atau Kota Duri. Oleh karena itu, Kabupaten Bengkalis terlalu luas ya, sehingga pembangunan menjadi tidak merata. Ya, mungkin selain Kota Duri yang akan menjadi DOB, bisa jadi daerah lain juga ingin melakukan hal yang sama. Ya, contohnya seperti Siak Kecil, Bukit Batu, dan Bandar Laksamana bersatu menjadi DOB, atau bahkan Pulau Rupat juga akan dijadikan DOB untuk kedepannya. Ya, selain suku-suku yang kami sebutkan tadi, di sana juga ada suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik dan Desa Wonosari, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, etnis Tionghoa, dan sebagainya. Nah, Bengkalis sebagai ibu kota kabupaten dikenal juga dengan julukan Kota Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil telur ikan terubuk yang sangat disukai masyarakat lokal karena rasanya yang amat lezat dan tentu saja menyebabkan harga telur ikan terubuk menjadi lebih mahal. Nah, kota lainnya adalah Duri sebagai daerah penghasil minyak bumi.

darat ya, transportasi laut dan juga transportasi udara. Dan juga untuk wilayah pariwisatanya sendiri, letak geografis Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau-pulau dengan daerah pantai pesisir yang menghadap langsung ke Selat Malaka dengan pemandangan yang indah. Sangat menjadi perhatian para turis, ya, berpusat di Pulau Rupat, terutama di Kecamatan Rupat Utara. Ya, untuk akomodasi bagi para pengunjung, maka disediakan beberapa hotel di Bengkalis, Duri, Sungai Pakning, dan Tanjung Punak, serta di desa-desa lain di Rupat Utara.

Ya, itu dia tadi ya, beberapa tempat atau juga beberapa hal menarik dari wilayah Bengkalis, pendengar. Tentunya juga nanti kami akan berbagi kembali informasi-informasi tentang budaya dan juga adat istiadat yang ada di sana. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, di musik tradisional dan budaya.

Ya, pendengar masih terkait juga dengan Kabupaten Bengkalis ya, dan terkait juga dengan budaya yang ada di sana. Nah, di mana budaya Kabupaten Bengkalis didominasi oleh akar tradisi Melayu yang berpadu harmonis dengan beragam paguyuban suku bangsa seperti Jawa, Tionghoa, Minang, dan Batak. Nah, identitas daerah ini tercermin kuat melalui Majelis Kenduri Adat, Festival Budaya, serta peninggalan sejarah lokal. Ya, dilihat dari unsur tradisi dan adat Melayu, ini Kenduri Adat, yaitu tradisi Majelis Kerapatan Adat atau MKA dan Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau yang rutin diselenggarakan untuk memperkuat pelestarian warisan leluhur. Kemudian ada kesenian dan festival perayaan hari jadi daerah yang menampilkan pertunjukan seni Melayu, teater bangsawan, sampai permainan tradisional seperti festival layang-layang. Kemudian ada julukan Kota Terubuk. Nah, identitas kuliner dan sejarah bahari yang lekat dengan ikon ikan terubuk khas Selat Bengkalis, pendengar. Dan dilihat dari keragaman dan situs budayanya sendiri, yaitu pusat paguyuban. Nah, kehidupan masyarakat yang majemuk dari berbagai suku Nusantara dan etnis Tionghoa yang hidup berdampingan, serta situs sejarah. Ya, keberadaan cagar budaya lokal seperti makam Panglima Minal yang menjadi bagian dari jejak masa lampau daerah, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda terkait juga dengan Kabupaten Bengkalis di siang hari ini di musik tradisional dan juga budaya. Selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga, dan nanti juga Anda akan bergabung kembali ya dengan program hiburan selanjutnya, yaitu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Lloris, Max Domen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Committee Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30. Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60. Yonatan Yontatan individual male under 50 dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatu pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagres Hunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabur ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita mau melihat dia perak emas gitu. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Buncok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Meroke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pun Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi ya, Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada pukul 13.42. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, silakan untuk Anda para pecinta musik dangdut ya, kami tunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri.
6: Iya, Mas Ardi.
5: Aduh, suaranya sudah kembali nih. Sehat ya, Bu ya?
6: Alhamdulillah. Saya bersama keluarga di rumah. Sehat, Mas Ardi. Mau bilang sakit tapi tidak sakit, cuma meriang-meriang saja.
5: Aduh.
6: Tapi alhamdulillah hari ini sudah tidak meriang. Kemarin-kemarin meriang.
5: Amin.
6: Tapi ada suara meriang tadi. Oh begitu. Jadi Mas Ari sehat ya?
5: Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah.
6: Oke, Mas Ari, semoga Mas Ari juga sehat bersama keluarga di rumah dan berbahagia juga.
5: Amin. Baik, Ibu Tri, silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa ini, Ibu Tri?
6: Saya mau request lagunya S. Ahmadi dan Ida Laila.
5: S. Ahmadi.
6: Pasangan.
5: Apa juga?
6: Iya. S. Ahmadi dan Ida Laila. Ini pasangan Mas Ari.
5: Ini judulnya apa, Bu?
6: Judulnya Sehidup Semati.
5: Wey, pasti yang di sebelah itu ada deh ketawa-ketawa itu.
6: Eh, pasti dong. Dengan kata pelangku Mas Ari.
5: Oke, silakan.
6: Jangan lupa makan siang. Mas Ari sudah makan siang.
5: Alhamdulillah belum, Bu.
6: Belum. jangan lupa nanti kalau sakit mah tidak bisa kata-kata udah ini putri di kita dia. Oke, Mas Ari. Saya kirim dulu ya untuk keluarga saya Jalan Hindun, Bu Desi bersama keluarga. Semoga Bude selalu sehat dan berbahagia. Dan juga Bude Una, Bude Emi, dan Pak Detil juga sehat. Dan juga untuk Ibu Bude Yati Suci, ya, Suji di Mopalama. Semoga Bude Yati sehat. Dan juga Bude Atik Markali juga semuanya sehat di siang hari ini. Dan juga Mama Ines bersama Abang Christian semuanya sehat di siang hari ini. Serta Bang Hasan Lalo, semoga Bang Hasan Lalo juga sehat. Dan Pak Bernard, Pak Norki, dan Mas-Mas SM4, SM5. Dan Ibu Lili juga, Mama Roni juga semuanya sehat. Dan Ibu Siti di Kelapa 5. Dan untuk keluar daerah lagi di Mas Ari, ini kan dalam daerah, jadi ini luar daerah. Untuk Ibu Natalia yang sedang di Palu ya, semoga Ibu Natalia selalu sehat di siang hari. Dan juga berserta cucu-cucunya dan anak-anak ini sehat. Dan juga untuk Ibu Farida, Ibu Masnia bersama pasangannya dan juga Bang Bintang Pratama serta Pak Nasrin dan Bang Luhut serta Mama Ima ya di Mumiri, semuanya saya selalu dan juga untuk semuanya Bang Mas Ari dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu saya di siang hari ini. Terima kasih Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon pertama kita ya dari Seringgu, Merauke, pendengar. Ada Ibu Tri yang sudah merequest satu buah lagu berjudul Sehidup Semati, Ida Laila dan S. Ahmadi, pendengar. Baik, untuk Anda para pecinta musik dangdut ya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ya dan khususnya juga yang ada di wilayah Papua Selatan, Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan di 0971333074.

0: semuanya. Pastikan Anda tetap semangat ya menjalankan aktivitas-aktivitas Anda bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang.
0: Siang, dengan siapa ini?
1: Di Semangka.
0: Eh, Mas Dul, apa kabar Mas Dul?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Baru muncul. Alhamdulillah.
0: Oke, baru muncul kemana aja nih Mas Dul?
1: Di atas.
0: Gimana Mas?
1: Di atas sana.
0: Oh, di atas. Atas. Ini di atas mana nih? Di atas. Di atas
1: sana. Oh,
0: oke. Nah, silakan Mas Dul, lagu dangdutnya apa ini siang hari ini?
1: Minta lagunya di Roma aja lah.
0: Apa judulnya?
1: Perjuangan.
0: Perjuangan tanpa tananan. Oke, silakan dikirim.
1: Dengar yang sedang bertugas dan seluruh staffnya Pro 1.
0: Mm-hmm.
1: Selamat siang dan salam sehat selalu.
0: Baik.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Dari Mas Merauke, mohon maaf. Selamat terhibur dengan nasinya Pro dan di
0: okay.
1: Pro 1.
0: Oke. Oke, itu aja Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk pendengar setia kita ya dari kawasan Semangga, Mas Dul yang sudah bergabung dengan satu buah lagu dari miliknya Bang Haji Roma Irama dengan lagu berjudul Pengorbanan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sehidup semati dan juga pengorbanan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan kembali kami nantikan ya deringan-deringan Anda. Dan jangan lupa juga masih di siang hari ini bersama saya Ari hingga sore hari nanti. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dan terjadilah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang. Sama-sama kita baik-baik, selalu sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Pak Nasrun, silahkan. Lagu dangdutnya apa ya?
1: Lagunya Mansur S, Selayang Pandang.
0: Selayang Pandang, itu ya?
1: Iya, okay. Ya, pertama-tama Maria saya bertugas, saya selalu sebuah keluarga rumah. Kita bisa dapat benar, Bang Inus, utama Maria Jakarta, Dina di Bogor. Ada Freddy Putri, Pak Anies Mungleman, Ayu Masuri. Ada Faida, Mas Lia, Natalia, ada Andi, Kota Ubah Kusana. Abu Rahim, Amsa Yusuf, ada Puja, Puna Masari, ada Bung Irwan, Pak Junaidi, Pak Ramadhan, semuanya. Dapat kecuali kompak lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak. Pak Nasrun, kalau untuk Selayang Pandang nih kayaknya kita belum ada nih, Pak. Ada itu pun bukan ini ya. Soalnya ini live. Oh, ya.
1: Kenapa? Bagaimana?
0: Selayang Pandang ini lagunya lagu-lagu live, Pak. Bukan video.
1: Oh ya, oke lah. Yang diganti saja Mansur. Apa Mansur? Anu Imam Syarifin saja tanpa kamu.
0: Oi, tanpa kamu. Oke, itu aja Pak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa kamu dari Imam S. Arifin. Ya, silakan untuk Anda kembali ya yang ingin bergabung kami nantikan di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia ya?
2: Iya.
0: Oke, Ibu Mas Lia sehat?
2: Alhamdulillah sehat ini Bu.
0: Amin, amin, amin. Oke, Ibu Mas Lia silakan. Lagu dangdutnya apa ini Bu?
2: Lagunya Kevin Remix.
0: Kevin Remix. Apa judulnya?
2: Untuk apa?
0: Untuk apa?
2: Lagunya ada.
0: Kevin ya.
2: Apa judulnya? Untuk apa?
0: Oke, ini kayaknya kalau untuk lagunya Kevin kita belum ada nih Bu. Mungkin bisa yang lain.
2: Apa nih? SMS Ria Amelia.
0: Wih Bang, SMS siapa ini Bang? Gitu ya. Oke, silakan.
2: Kirim buat Nasrun Bintang Pratama, Ibu Tri bersama pasangannya, Ibu Ria di Jakarta, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Putra Tenga, Bunda Christine di Italy, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mas Ari ya. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia ya di alamatnya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dan untuk Anda semuanya, para pecinta musik dangdut, kami masih menantikan deringan-deringan Anda selepas dua buah persembahan yang mau lewat ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Bunda mengudara.
0: Kenapa? Bunda Ima.
1: Bung Aldo.
0: Hari ini, Bu.
1: Oh, Bu Ari.
0: Aldo tadi pagi.
1: Oh, sorry ya. Okay. Soalnya kalau pagi kan tidak mengikuti, sibuk di dapur jadi ibu-ibu jadi.
0: Momere bagaimana, Ibu?
1: Momere, Pak, cuacanya panas, Bung Ari.
0: Oke, sama nih berarti ya. Oke.
1: Okay. Satu atap, satu langit.
0: Betul. Baik, silakan Ibu Bunda Ima. Lagu dan
1: ya, Pengadilan ya. Cinta aja deh.
0: Pengadilan Cinta siapa? Imam S lagi?
1: Iya.
0: Imam S baru diputar nih, Bu. Yang lain?
1: Oh iya, terus apa lagi? Kalau Mustika itu yang titisan Doro sama Muksin tapi versi dangdut, ada nggak?
0: Judulnya apa?
1: Mustika.
0: Mustika. Penyanyinya siapa tadi?
1: Titisan Doro sama Muksin tapi versi dangdut.
0: Sandora ya, Mustika. Titi Sandora aja nih Mustika.
1: Ah, itu sudah. Ah, betul sudah.
0: Ah, ini aja Bu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan dikirim buat siapa?
1: Ya, salamnya pertama tentunya ya buat Bung Ari bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat untuk beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati dan selalu sehat dalam tugasnya. Bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat siang saja, salam sehat. Terus Bunda Utri sekeluarga bersama teman-teman yang ada di Merauke semuanya. Okay. Selamat siang dan yang ada di Pak-Pak, di Palu. Semua-semuanya tanpa terkecuali dengan ucapan selamat siang. Selamat mendengarkan, semoga terhibur di siang hari ini. Buat Bung Ari, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung di siang hari ini. Ya, di belakangnya lagi kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, keriting jari.
0: Kenapa bisa begitu?
2: Lah tahu dari tadi enggak diangkat, aduh enggak los. Putus yang lain masuk gak?
0: Tapi akhirnya kan masuk juga, Bu.
2: Oh iya, enggak apa-apa, harus sabar kok begitu memang kalau kamu. Cuman Bang Haninya yang lambat angkat ya.
0: Ya enggak, yang tadi ada sedikit inilah di depan gitu.
2: Oh iya, saya mungkin ada gangguan apa.
0: Sehat
2: atau
0: Bu ya?
2: Ari yang sibuk.
0: Sehat Bu ya?
2: Sehat puji Tuhan. Kalau Bang Ari gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat Bu. Sekarang
2: amin.
0: Masih di Palu ya?
2: Palu. Oh, iya okay. Masih. Bang Ari, saya mau pilih lagunya Maimuna aja Bang Ari.
0: Maimuna. Tidak mau siapa yang lain kah?
2: Kenapa kalau Maimunanya?
0: Ya, Maimuna siapa hari itu udah bilang ada di dapur.
2: Oh, Maimuna tuh udah bilang nyanyi dulu, jangan dulu di dapur.
0: Ini penyanyi siapa, Bu, Maimuna ini?
2: Aduh, siapa, Mbak Ri? Banyak penyanyinya itu, Maimuna itu.
0: Betul.
2: Dari sudah yang mana yang penting yang lagunya Maimuna.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan.
2: Ya, saya salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Predia, selamat siang. Selamat beristirahat. Ada Bang Cut, Kakak Ani, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Pak Norkia, Pak Bernard, ada Pak Hasan Lalo, Putra Marorin, Putra Tamir, Pak Joni juga ya, ada Mama Nah, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Putra Belgi, Putra Jaya juga ya, ada Bang siapa ya yang di Maroke, oh, Bunda Ima tadi yang berlewat, Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy, Tokyo.
0: Okay.
2: Ada juga Bang Lewe yang ada di Kalimantan Utara ya. Ada juga siapa lagi? Oh, di Kalitaliabu ya. Pak Andi Batam, Pak Andi Cakrawinata juga.
0: Okay.
2: Ada siapa lagi? Oh, Pak Benijo ya. Ada juga Bung Klip, Dan semua-semua sudah Bang Ari yang lagi monitor ya.
0: Betul.
2: Bang Ari tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Amin.
2: Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih
0: amin.
2: Bang Ari, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Doa yang sama juga untuk Ibu Natalia ya, bersama keluarga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu terus berjalan dan langsung saja kami hadirkan dua buah persembahan. Yang pertama dari Titi Sandora dengan Mustika dan juga Loyola Drakel dengan Maimuna. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendingan Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali Bang Ari.
0: Selamat siang, dengan siapa, di mana ini?
1: Ini orang Medan, Bang.
0: Orang Medan, siapa orang Medan?
1: Ya, orang Medan, Mairona, Bang.
0: Ya, namanya siapa nih, Bang? Mairona?
1: Iya, Bang.
0: Waduh, Bang Mairona, Medan gimana kabarnya?
1: Masih sehat, Bang. Sayang, Bang.
0: Oke, Bang Mairona, silakan. Lagu dangdutnya apa?
1: Lagu dangdutnya dari Desa Karisma, Bang. 02, Bang.
0: 02?
1: Iya, dari Nela Karisma.
0: Wih, Nela Karisma 02. Silakan kita coba cari dulu, dikirim.
1: Oke, salam-salamnya yang pertama buatnya Bang Ari. Sudah sampai tuntas, baru buatnya Bang Cun, ada Bang Nasur pun, ada Purnama Sari bintang pertama. Baru Wak Junedi dan Bang Iwan. Dan semua adalah Bang, para pecinta program yang hari ini, Bang.
0: Itu aja.
1: Oke, semua aja, Bang.
0: Baik. Oke.
1: Oke, buat Bang Ali selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bang Mairona ya yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di saat ini ya, sudah di pukul 14.32 menit. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Ubur-ubur ikan lele. Aduh. Apa kabar yang lagi bertugas?
0: Ya, kabarku alhamdulillah sehat walafiat. Bintuni bagaimana nih kabarnya, Le?
2: Oh, bintunya nih siang panas bolong pisan, Le.
0: Aye.
2: Aye, betaku mau keluar tuh tante.
0: Puja sehat.
2: Aduh, sehat puji Tuhan. Amin. Lagi di ruangan nih, biasa lagi dinas. Sebenarnya dinas lagi, tapi tukaran teman.
0: Oh, begitu ya. Biasanya ada yang keperluan tuh.
2: Tidak, kalau saya sih tidak keperluan. Cuma saya buka ponakan, biasanya kan ada di perempuan jaga, tapi kalau dia kesibukannya sudah terpaksa harus dirasian jaga dia kan. Dia mama, dia bapak juga semua, kita ke rumah, semua kerja rumah sakit.
0: Aduh, itu lagi.
2: Cuma dengan profesi beda-beda.
0: Oke.
2: Oke, baik. Ya, saya mau request lagunya Terajana.
0: Siapa tuh? Terajana.
2: Iya, itu sudah.
0: Ini penyanyi siapa?
2: Spesial buat semuanya. Salam buat, aduh, Tante Dina lagi baru antar linen dari ruangan laundry mau ke sepur ruangan ini. Salam manis. Pokoknya untuk semuanya saja yang lagi tuning, salam kompak. Okay. Salam buat Filipus Kak Tepi. Salam untuk dia juga. Pak Norki, woi, ada di dunia mana macam ini, terada kabar kok. Yeah. Hilang jejak kok. Bagaimana kok? Salam kompak ya buat Pak Freddy juga, Ibu Utri, Ayu Masohi, Tete Dinda di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo. Pak Andi di Batam, Pak Andi di Sira, pokoknya mewakili seluruhnya saja. Buat Mas Ari yang lagi bertugas, sukses selalu dan jangan lupa bahagia. Oke, baik. Dadah, bye-bye.
0: Bye, terima kasih untuk Puja di Bintuni ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami nantikan kembali setelah dua buah lagu ini ya, kami akan hadir. Dan untuk itu, siap-siap untuk Anda para penelpon terakhir kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, dan saat ini sudah dipukul 14:45. Ya, silakan satu penelpon terakhir ya. Kami coba deringannya. Dan silakan di 0971-333-0745. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, kami ucapkan selamat siang dan tetaplah di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, menyapa juga untuk Bapak Eli ya yang ada di studio Pro 1. Ya, ini sepertinya sedang mengecek segala sesuatunya yang ada di Pro 1. Ya, semoga bisa baik-baik saja semuanya ya, alat-alatnya. Baik, silakan ditunggu di 0971-333-0745. Ya, waktu terus berjalan dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, khususnya di program Pro Dangdut setiap harinya mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Silakan untuk Anda, para pecinta musik dangdut dimanapun berada, entah yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu, kami masih menantikan deringan-deringan Anda. Satu orang penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar.

Baik, untuk Anda semuanya ya masih dinantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Dan jangan lupa juga masih bersama saya Ari ya di siaran pada hari ini ya di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Baik, pendengar kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda semuanya yang sudah bergabung ataupun juga yang sudah mendengarkan program Prodangdut untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Lintas Sore.

Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Oke, sore ini telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya, bersama saya, Agus Aryanto. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempromosikan budaya dan kerajinan daerah tersebut di Anjungan Sarinah, Jakarta. Promosi itu disebut Experience Papua Selatan, The Untouched Site of Indonesia tersebut merupakan momentum penting untuk memperkenalkan Provinsi Papua Selatan yang merupakan daerah otonomi baru. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan, melalui kegiatan Experience Papua Selatan, masyarakat dapat melihat secara langsung kekayaan budaya, seni, kerajinan, serta berbagai destinasi wisata unggulan Papua Selatan. Menurut Guritno, dalam momentum tersebut pihaknya menyampaikan informasi tentang destinasi wisata berbagai produk budaya lokal seperti ukiran, anyaman, kerajinan tangan, dan produk ekonomi kreatif dari Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Joko Guritno memberikan apresiasi kepada Dispora Parekraf Papua Selatan yang mempromosikan budaya di ibu kota Indonesia, sehingga diharapkan hal tersebut dapat terus dilakukan. Ia menambahkan, pihaknya berharap masyarakat Indonesia untuk datang dan menikmati kekayaan budaya serta potensi wisata dalam kegiatan Experience Papua Selatan. Program layanan bus khusus aparatur sipil negara menuju kawasan pemerintahan Salor dinilai memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Mengenai informasi tersebut disampaikan Jessica Ardana.
2: Sejak diluncurkan April 2026, layanan bus khusus ASN dimanfaatkan sebagai transportasi antarjemput ASN dari Merauke menuju kawasan perkantoran di Salor. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomart, layanan bus ASN merupakan transportasi khusus yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan atas arahan Gubernur Papua Selatan untuk memfasilitasi mobilitas pegawai. Selama 4 bulan beroperasi, layanan bus ASN memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan pegawai. Kehadiran transportasi khusus tersebut dinilai membantu meningkatkan ketepatan waktu kehadiran ASN sekaligus mendukung peningkatan layanan publik. Meski demikian, Michael Gomar mengakui jumlah armada yang tersedia masih terbatas dan saat ini hanya terdapat 4 unit bus yang mampu melayani sebanyak sekitar 85 ASN untuk layanan antarjemput Merauke Salor, dan pemerintah Provinsi Papua Selatan berencana menambah armada pada tahun depan.
3: Kami melihat bahwa kurang lebih 3-4 bulan perjalanan waktu dalam pelaksanaan layanan angkutan bis ASN memberikan dampak yang cukup baik kepada para ASN, terutama dalam kedisiplinan, ketepatan waktu kerja, kehadiran, dan juga ada semangat baru bagi para ASN untuk tetap hadir di kantor, masuk kantor, dan juga tidak terlambat dalam melakukan absensi. Sehingga menurut hemat kami, kebijakan dari Bapak Gubernur untuk memfasilitasi kesiapan layanan bis angkutan khusus kepada aparatur sipil negara melalui kerjasama dengan Damri sangat memberikan dampak positif kepada para aparatur sipil negara.
2: Selain meningkatkan layanan bagi ASN, Dinas Perhubungan juga menyiapkan langkah strategis untuk pembenahan transportasi umum bagi masyarakat. Bersama Organisasi Angkutan Darat Papua Selatan dan Kabupaten Merauke, pihaknya tengah membahas program permajaan angkutan kota yang dinilai sudah tidak layak beroperasi, serta membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal itu untuk memastikan kemudahan dan kelancaran masyarakat dalam menggunakan transportasi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat pembinaan disiplin aparatur sipil

0: negara setempat dengan menerapkan Integrated Discipline Information System atau IDIS versi 3. Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan, aplikasi tersebut bukan sekedar sarana administrasi, melainkan merupakan instrumen yang mencerminkan integritas, produktivitas, kinerja, serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui aplikasi IDIS versi 3, Pemprov akan membangun peningkatan disiplin ASN yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Menurut Sekda, penggunaan aplikasi tersebut merupakan transformasi dari pola pembinaan disiplin yang selama ini masih bersifat konvensional menuju sistem yang lebih digital dan terintegrasi. Ferdinandus menjelaskan, pemanfaatan teknologi digital dalam pembinaan disiplin akan mempermudah pimpinan organisasi perangkat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan pegawai secara lebih cepat, objektif, serta berbasis data. Ia berharap, dengan sistem yang terintegrasi, proses pengawasan dan pembinaan kepada ASN lebih efektif, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi IDIS versi 3 menjadi bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Papua Selatan, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pengguna narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu masih memiliki kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice. Meski begitu, proses tersebut hanya berlaku bagi pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke menyatakan penggunaan narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu masih memiliki kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice, dan itu hanya berlaku pada pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika dan tidak berlaku bagi pelaku peredaran gelap. Penjabat sementara Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Merauke Aibda Arizal menjelaskan, sesuai Undang-Undang tentang Narkotika, pengguna yang diancam pidana di bawah 5 tahun dapat memperoleh kesempatan menjalani rehabilitasi melalui mekanisme restoratif justice. Namun, rehabilitasi tidak dilakukan secara sepihak oleh kepolisian, melainkan melalui asesmen yang dilakukan tim terpadu bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua. Ia menegaskan, kesempatan tersebut hanya diberikan satu kali sebagai bentuk pembinaan kepada pengguna narkotika.
2: Yang tentunya berada di Jayapura, mereka yang pemakai-pemakai ini semestinya melalui proses yang namanya proses assessment dari tim terpadu.
1: Aibda Arizal menjelaskan, berbeda dengan pengguna, para pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tetap diproses sesuai ketentuan hukum. Pelaku yang berperan sebagai penjual, penerima, maupun perantara dalam transaksi narkotika tidak dapat memperoleh penyelesaian melalui restoratif justice. Sementara Kaurbin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke, Ibtu Rudi Srihandi mengingatkan, bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga kesehatan fisik, mental, dan juga kehidupan sosial. Penyalahgunaannya dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan jantung dan paru-paru, penurunan daya tahan tubuh, hingga resiko overdosis yang berujung kematian.
3: Sampai hukuman mati ya, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara, itu hukuman beratnya itu. Psikotropika juga sama, hukuman terberatnya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun penjara. Gitu. Sedangkan kalau dan adiktif lainnya, mungkin kami di sini kan sering memproses orang yang membuat ini minuman lokal ini ya, jenis kopi ini ya.
1: Menurut Ibtu Rudi, penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, halusinasi, emosi yang tidak stabil, hingga ketergantungan. Dampak sosialnya pun tidak kalah serius, mulai dari menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja hingga memicu konflik dalam keluarga. Ia mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak pernah mencoba menggunakan narkoba dalam bentuk apapun, karena sangat merugikan, bahkan berimplikasi masalah hukum yang berat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah menyusun rancangan peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah Papua Selatan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Selatan, Albert Rapami mengatakan, pendidikan masuk dalam pelayanan dasar sehingga harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, keberadaan Raperdasi nantinya dinilai penting sebagai payung hukum yang memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan berbagai kebijakan pemerintah. Albert menyampaikan, Raperdasi ini akan menjadi landasan hukum untuk memperluas akses, meningkatkan pemerataan layanan, serta menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya orang asli Papua. Ia menjelaskan, penyusunan Raperdasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah otonomi baru. Regulasi nantinya diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, tetapi juga pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Selatan. Albert Rapami menambahkan, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga memerlukan dukungan perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat.

0: kebenaran. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-24.

program acara UMKM Bicara. Berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, kali ini sudah di pukul 15.33 menit dan sudah ada di program UMKM Bicara, pendengar, dan tentunya juga untuk Anda semuanya. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk sore hari ini, pendengar, sebagai narasumber saya ya di program UMKM Bicara, ya, ini ada owner dari Inal Cake. Dia adalah Kakak Maria Daniela Wanjai. Ya, halo, selamat sore Kakak Maria.
1: Halo, selamat sore Kak, selamat sore semua.
0: Ya, apa kabar hari ini Kak?
1: Baik-baik, ya meskipun ini kaki tangan pegalinu karena harus urus pesanan kesana kemari.
0: Tapi disyukuri Kak ya.
1: Iya, amin.
0: Oke, Kakak Maria, sudah berapa lama ini Kak? Kakak berjualan kue ya?
1: Ini awal tahun 2019. Awal tahun 2019 mau jalan 7 tahun ya. Tapi awalnya itu belum fokus sekali ke jualan online karena waktu itu kan di Wasur Kampung ini untuk jaringan Telkomselnya belum ada. Jadi ini baru-baru fokus 2-3 tahun terakhir.
0: 2-3 tahun puji, ini ya.
1: Iya, dan puji Tuhan tahun ini lebih baik lagi dari 2-3 tahun terakhir kemarin.
0: Oke. Berarti ini sudah 7 tahun dan lebih dibilang juga lebih rame di 2-3 tahun ini Kak ya?
1: Iya.
0: Oke, bisa diceritakan dulu awal-awal mula dari Kakak membangun ya brand yang Kakak saat ini ada pakai ya, Inal Cake ini. Ini lebih ke kue apa aja nih Kak?
1: Ke kue ulang tahun sama roti itu paling dominan untuk pelanggan-pelanggan karena sampai bisa kirim ke Muting, ke Bupul, terus sama donat. Kalau untuk saya sendiri ya Kak, di sini kan masyarakatnya kan kalau untuk ke luar sana tuh kayak masih ragu, masih malu. Okay. Jadi dengan kehadirannya saya di sini, saya bisa bawa beberapa jenis kue dari dalam kota sana. Mereka tidak harus pergi kan ke luar sana untuk cari. Jadi yang ada di sini mereka bisa rasa seperti yang ada di kota.
0: Oke. Okay. Jadi ini Kakak saat ini stay di mana ini?
1: Di tempat usaha. Kebetulan kan saya ada sambil usaha kue, ada kios juga Kak.
0: Oke. Okay. Ya alamatnya di mana nih Kak? Untuk lebih mempromosikan Kakak punya usaha nih.
1: Oh, di Kampung Wasu, jalan jalur 3, jalur pas depan sekolah, depan Satap. Masuk ke dalam, balai kampung, pas putaran. Ada kios biru. Kiosnya juga nama kios Abela.
0: Oke, Abela ya namanya ya?
1: Iya, kios Abela, iya.
0: Ya, ya dari kue-kue yang Kakak buat, ya ini tentu kalau ya kita bisa bilang bahwa kalau untuk di wilayah Wasur, ini cukup jauh begitu. Ya ini kalau untuk pemesan-pemesannya ini dari mana saja nih Kak?
1: Dari dalam kota sana, dan dari Muting, dari Bupul. Jadi kalau misalkan, biasanya kan kita buat list dulu ya Kak, macam ada yang mau pesan, segini-segini, jenis kuenya berapa, apa saja. Cuman kayaknya kalau kita buat list itu kayak pelanggan pikir-pikir lagi. Tapi kalau kita sudah ready kuenya, ready rotinya, kita langsung posting, kita posting langsung semua up. Jadi puji Tuhan jaringan di sini karena sudah baik, sudah bagus, stabil. Kita punya penjualan promosi lewat online itu lebih cepat.
0: Oke, jadi ini promosinya lewat paling banyak lewat online Kak ya?
1: Iya.
0: Ya, tapi awal-awal mula menjual kue yang Kakak buat sendiri ini, apakah pernah mungkin ya? Biasanya kan ada yang menitipkan di warung-warung seperti itu?
1: Iya, kalau untuk sementara yang fokusnya roti. Roti itu kan biasanya kalau mau dibilang makanan instan tercepat juga ya. Jadi yang kita stay-nya sekarang itu roti 2000-an yang isian coklat, strawberry sama keju. Terus sama ada mau buat produk baru lagi tuh, roti boy. Roti boy, tapi kita kasih ukurannya yang semampunya orang beli ya kak.
0: Oke.
1: Iya, harga 5 ribuan.
0: Oke, 5 ribuan ya. Nah, iya. Ini kalau untuk pengantarannya sendiri nih, karena ini kan alamatnya jauh ya kak ya, dari Wasur nih, Wasur Kampung. Ya, kalau untuk pengantarannya sendiri seperti apa? Apalagi kalau untuk ada yang pesan di kota seperti itu, ini pengantarannya gimana?
1: Saya antar sendiri ya kak. Terus kalau misalkan untuk donat kan yang sementara saya buat kan yang isi 12, itu harganya 25 ribu. Tapi kalau sampai ke kota sana kita tambah lagi 5 ribu untuk uang bensin.
0: Ya, tapi kalau ada ongkir ya seperti itu, tadi kakak sempat katakan bahwa ongkirnya 5 ribu kalau ke kota. Nah ini apakah hanya satu kali jalan atau memang ada yang pemesan ada beberapa begitu yang ada di kota?
1: Iya, kita sudah tentukan. Misalnya kan ini kak, apa mereka kontak, kita kontak Japri begitu, langsung kita sudah kasih tahu kalau ini harganya sekian, berarti dengan tambahan ongkirnya 5 ribu. Jadi pas kita antar depan rumah itu sudah disediakan, siapkan uang sesuai dengan jumlah barang ditambah lagi dengan ongkir.
0: Oke. Ya, dalam sehari kakak biasanya bisa mampu bikin berapa jenis kue nih kak?
1: Yang paling cepat laku setiap harinya tuh donat sama roti. Jadi kalau untuk donat ini saya kan ada taruh juga di kios ya. Kalau untuk donat jualan kios 100 lebih. Tapi kalau untuk yang kotak, iya, kalau untuk yang kotak paling banyak sekarang itu hampir dapat 15 kotak setiap hari pengantaran. Cuman biasanya ada yang tanya lagi, masih ada kan, masih maaf sudah habis, mungkin nanti mungkin besok lagi kita ready kan begitu kak.
0: Oke, berarti ini cukup ramai begitu ya pemesannya ya.
1: Ya, puji Tuhan kak, puji Tuhan.
0: Oke, kak, dari usaha yang kakak geluti hampir 9 tahun ini, ya 7 tahun ini ya. Nah, itu kira-kira suka dukanya apa nih kak?
1: Karena jalan dengan modal sendiri. Sambil harus urus anak. Tidak terasa sampai sudah bisa berdiri sendiri ya kak.
0: Oke.
1: Karena kan kalau untuk pengalamannya kan saya kan merantau dari SMP itu ikut orang. Terus kuliah harus sambil kerja. Kebetulan sudah punya pengalaman juga karena kan dulu kuliah sambil kerja kan kerjanya di Fiona Cake. Jadi ya sudah punya pengalaman sedikit dari sana, makanya pas sudah keluar begini ya, pengalaman itu daripada disimpan, kita bisa lanjutkan untuk kita punya usaha untuk masa depan lagi, untuk kita punya hidup, terutama untuk anak-anak ya kak. Gitu ya.
0: Oke, ya kalau menurut kakak apa yang paling penting dari sebagai penjual ya, apa yang paling penting menurut kakak sebagai penjual kue itu apa ini kak? Ya apakah mungkin harus karena murah atau mungkin karena harus jaga kualitas dan juga lain sebagainya. Kalau menurut kakak ini yang paling penting apa ini kak?
1: Kayaknya kita punya kualitas jualan sama komitmen waktu untuk kita punya pelanggan kak. Karena kan sekarang itu banyak orang yang berjualnya, termasuk kita kan UMKM kan banyak yang punya usaha untuk jualan online begitu. Jadi kalau kita tidak tepat waktu kan kita punya pelanggan lain berpikir begini bahwa daripada kita hubungi dia lama, kita lebih baik jadi kita hubungi yang lain saja kan lebih cepat begitu direspon. Jadi ternyata kita punya kualitas jualan sama ketepatan waktu untuk kita punya pelanggan begitu.
0: Oke, jadi ini memang harus diutamakan ya, mulai dari bahan, ya, terus hasilnya juga, sama ya, ketepatan waktu saat ketepatan pengantaran waktu, begitu kayak.
1: Pengantaran ya kak, betul.
0: Oke, ya kalau untuk bahan-bahan sendiri nih, ya kita tahu ya beberapa hari ini ya ini yang sedang rame masalah BBM. Ya kalau untuk kakak sendiri ini untuk bahan-bahan sendiri ini apakah ada ya mungkin kenaikan kah atau apa begitu yang mempengaruhi ya kualitas dari kakak punya usaha sendiri ini?
1: Kalau untuk mempengaruhi kualitas kayaknya tidak ada ya kak, karena saya tetap ya pakai bahan yang sama, tapi kita kasih naik harganya, tapi tidak langsung naik sampai 3.000 lebih begitu. Okay. Kita kasih naik mungkin, atau mungkin ukuran kita punya ini enggak apa, kita punya jualan begitu ya, kita kasih kecil dia punya ukuran biar sesuai dengan kita punya keuntungan juga. Okay. Yang penting kita punya pelanggan kembali lari ke kita begitu kak.
0: Oke, okay, baik ya, ya. Kak, selama kakak membuat kue ya ini saat ini ya ini, apakah kakak ada ikut pelatihan kah atau kakak tergabung dalam ya perkumpulan seperti itu?
1: Kalau untuk pelatihan memang beberapa kali ikut ya kak, cuman ada punya pengalaman sedikit yang selama kerja 4 tahun di Siona. Nah, setelah keluar dari sana kita dari dinas terkait juga ada apa gimana ya kak, rangkul kita begitu kan supaya kita punya usaha itu bisa berjalan sesuai dengan kita punya usaha saat ini kak. Jadi ada keuntungan juga dari situ.
0: Oke. Okay.
1: Dari dinas-dinas terkait kak.
0: Ya. Ini kalau untuk pelatihannya ini bagaimana nih kak yang diberikan sama dinas terkait?
1: Kalau dari dinas terkait biasanya buat kegiatan masih seperti kayak bulan sama bintang. Pelatihan kayak baking demo, terus tentang keuangan juga katakan kita cara produksi, cara olah kita punya keuangan, kita pisahkan kita punya apa keuangan usaha sama keuangan pribadi begitu kak.
0: Oke, jadi ini memang sudah ada begitu ya pelatihan iya, sudah ada ya.
1: Iya nah, ada kak.
0: Ya kak, terakhir ya harapan dari kakak sendiri terkait juga dengan usaha kakak ini seperti apa nih kak?
1: Ya berharapnya saja mungkin bukan sekarang tapi besok, minggu depan, bulan depan sampai tahun depan, tahun-tahun yang berjalan usaha ini bisa lebih berkembang, lebih berguna untuk masyarakat di Wastur Kampung dan juga di masyarakat Provinsi Papua Selatan.
0: Oke, itu saja kak?
1: Iya.
0: Ya, atau mungkin ada harapan-harapan lain dari untuk pihak-pihak terkait ini kak?
1: Bisa kak, ya. Harapan saya ya kak, yang mau saya sampaikan untuk semua pejuang UMKM di luar sana, kita semua hebat. Kita yang bangun pagi, ngulain adonan, mikirin kemasan, keterpesanan sendiri, kadang capek, kadang sepi, kadang kita gagal, tapi jangan menyerah. Ingat bahwa usaha kecil yang saat ini kita jalani, kemudian hari akan menjadi lebih besar. Yang terpenting adalah 3 hal.
0: Apa itu?
1: Jaga rasa, biar pelanggan kita balik lagi. Jaga niat, biar berkah. Jaga semangat, biar tidak padam.
0: Oke.
1: Okay. Untuk semua orang di luar sana, masyarakat Papua Selatan, ayo, mari kita dukung produk lokal, karena dengan membeli satu produk UMKM, kita ikut serta menghidupi satu keluarga. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Maria ya, sudah bergabung ya di bincang-bincang kita di program UMKM Bicara, dan sukses selalu dengan usaha kuenya Kak, dan semoga tambah ya, sukses lagi ke depannya. Amin.
1: Amin, ya.
0: Baik. Selamat sore. Dan pendengar, demikian tadi ya bincang-bincang singkat saya bersama owner dari Inal Cake ya, ada kakak Maria Daniela Wanjai pendengar. Ya walaupun Tempatnya lumayan jauh ya dari wilayah Kota Merauke yang ada di wilayah Wasur Kampung, tapi semangat juangnya ya untuk ya mendirikan usahanya ya tentu ini patut untuk diacungi jempol. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini sudah ada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, kali ini kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda. Yang pertama berasal dari Gubernur Papua Selatan, disampaikan terkait tentang pemberian insentif pajak berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor. Disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor agar dapat memanfaatkan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda bea balik nama kendaraan bermotor dengan melampirkan persyaratan, yaitu untuk pendaftaran ulang, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, fotokopi STNK dan fotokopi notis pajak, serta nomor HP pemilik kendaraan yang aktif. Ya, untuk bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik IKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, nota atau kwitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermaterai Rp10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Ya, untuk pergantian STNK dan TNKB, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, dan cek fisik kendaraan, ya, nomor rangka dan nomor mesin. Pemberian insentif pajak akan dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor Samsat terdekat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Tanah Miring dan Bank Papua KCP Kurik. Pembebasan denda ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Segeralah manfaatkan kesempatan ini dan bayarlah pajak kendaraan Anda. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar SD di Distrik Iluwayap, Kimam, Kontuar, Padua, Tabonji, dan Wan, yaitu SD Impres Yulili, SD Negeri Wanam Wagikel, SD YPPK Bibikem, SD YPPK Iluwayap, SD Impres Kiworo, SD Impres Kumbis, SD YPPK Kalilam Batu Merah, SD YPPK Kimam, SD YPPK Komolom, SD YPPK Teri, SD YPPK Turiram Yobi, SD Impres KW, SD Impres Sibenda, SD Negeri Pembri, SD Negeri Wetau, SD Impres Sabudom, SD YPPK Kalwa Patwa, SD Impres Yomuka, SD Negeri Yeraha, SD YPPK Bamol, SD YPPK Iromoro, SD YPPK Konjombando, SD YPPK Santo Yakobus Busa Suam, SD Impres Kladar, SD Impres Konorau, SD YPPK Sabon, SD YPPK Tor Kladar, SD YPPK Wan Konorau. Ya, isi berita, diharapkan kehadiran kepala sekolah dan satu orang guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan karir dan koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai, bertempat di SMP Negeri 1 Kimam.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ditujukan kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama di Distrik Luwayap, Kimam, dan Tabonji, yaitu SMP Negeri 1 Kimam, SMP YPPK Santo Kizito Kimam, SMP Pers Iluwayap, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri Tabonji. Diharapkan kehadiran kepala sekolah dan 3 orang guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan karir dan koordinasi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 8 sampai selesai bertempat di SMP Negeri 1 Kimam. Ya, selanjutnya informasi dari PLN disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, informasi selanjutnya berasal dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke, ditujukan kepada Suharyono bin Asmuni, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan bertani, semula bertempat tinggal di Jalur 5 RT 14 RW 05, Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Ya, isi berita panggilan. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Sukisem binti Wajak yang diajukan di Kepanitraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora, nomor 96, Merauke.

Ya, sekitar informasi dari jurisdiksi pengganti Pengadilan Agama Merauke ditujukan kepada Taufik alias Muhammad Taufik bin Abdul Karim Bohari alias Karim Bohari. Pekerjaan sopir semula bertempat tinggal di Perumahan Arwana, RT 9 RW 04 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Hartini alias Kartini binti H. Raupung alias Raufung yang diajukan di Kepaneteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora, nomor 96, Merauke.

0: Ya, senyata informasi dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Isi pengumuman, sebidang tanah yang terletak di Jalan Kuda Mati, RT 03, RW 01, Kelurahan Kamundu, dengan ukuran luas 2.250 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara jalan, sebelah timur tanah adat Yohanes Taliha Gepse, sebelah selatan tanah adat Yohanes Taliha Gepse, dan sebelah barat jalan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Rufinus Evaristus Gepse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Valdi Edward Vitellino Mailoa selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Ya, informasi selanjutnya dari Kepala Kelurahan Kamundu ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan 7 Wali-Wali, RT 20, RW 04, Kelurahan Kamundu, dengan ukuran luas 3.000 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Toko Adil, sebelah timur tanah milik Pertamina, sebelah selatan jalan, dan sebelah barat tanah adat milik Marga Gepse. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Rufinus Evaristus Gepse selaku pihak pertama kepada saudara Kudori selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan demikian mendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, Justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id.

0: puluhan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 16:22. Nah, pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi ya untuk Anda. Ya, ini ada informasi dari BMKG, pendengar. Ya, di mana bibit siklon tropis 94W bergerak. Ya, Badan Meteorologi atau BMKG mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 94W di wilayah Laut Filipina. Nah, sistem atmosfer bibit siklon tropis 94W tersebut diperkirakan meningkatkan potensi hujan lebat di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan pemantauan BMKG, bibit siklon tropis 94W memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 25 knot, yaitu dengan tekanan udara minimum mencapai 1006 hektopascal. Ya, pergerakannya bibit siklon tropis 94W tersebut mengarah ke barat-barat laut sambil mempengaruhi kondisi atmosfer di kawasan Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa bibit siklon tropis 94W membentuk daerah konvergensi dan konfluensi. Dari kondisi ini BMKG menjelaskan mendukung pertumbuhan awan hujan secara signifikan sehingga meningkatkan peluang terjadinya hujan berintensitas tinggi. Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain dipengaruhi bibit siklon, BMKG juga mendeteksi terbentuknya daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di sejumlah kawasan Indonesia, di mana fenomena ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya pembentukan awan hujan. Ya, zona konvergensi membentang dari pesisir barat Aceh hingga Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Laut Jawa bagian barat. Kondisi serupa terpantau di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, hingga Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, oke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, kami coba kembali berbagi informasi. Ya, dalam rangka upaya peningkatan pasokan listrik, PT PLN Persero UP3 Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan pada wilayah Merauke Kota dan Kurik. Ya, pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara pada tanggal 3 sampai 8 Agustus 2026 pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026 wilayah Merauke Kota yaitu meliputi Gudang Arang dan sekitarnya. Selasa 4 Agustus 2026 pemadaman sementara akan dilakukan di Jalan Trans Irian Wasur, Lahan Bupati Wasur dan sekitarnya, Jalan Pembangunan Sayap, Jati-Jati, Wisma Atlet, Base of Lanut dan sekitarnya pada Rabu 5 Agustus 2026. Kemudian hari Kamis 6 Agustus 2026 pemeliharaan listrik atau pemadaman dilakukan di Jalan Wari, Jalan Radio, Jalan Ternate dan sekitarnya. Sedangkan Jumat 7 Agustus 2026 pemadaman dilakukan di Jalan Garuda Spadem dan sekitarnya. Dan pada Sabtu 8 Agustus 2026 pemadaman dilakukan di Jalan Pendidikan, Jalan Biak, Jalan Larenta, Jalan Brawijaya dan sekitarnya. Untuk pelayanan ULP Kuprik, ya, pemeliharaan jaringan listrik atau pemadaman pada Selasa 4 Agustus 2026 dilakukan di Kamnosari, Mimi, Kartini, Distrik Jagebob, Nalkin, Kampung Po, Makarti dan sekitarnya. Pemeliharaan jaringan atau pemadaman dilakukan juga di Serapu, Urum, Wendu, Nasai, SP8, TSP, TSM, SP8, SP9 dan sekitarnya pada Rabu 5 Agustus 2026. Sedangkan pada Kamis 6 Agustus 2026 pemeliharaan jaringan dilakukan di Jalan Kamnosari dan sekitarnya. Selain itu pemadaman juga dilakukan di Jagebob 9 dan sekitarnya pada Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, untuk unit layanan pelanggan Kurik, ya, pemeliharaan jaringan dilakukan di Warambak, Rawasari, Tawatif, Kumbe, Yogin, Kampung Kecil Kaiburse, Onggari dan sekitarnya. Pada Selasa 4 Agustus 2026 pemadaman, ya, atau pemeliharaan jaringan juga dilakukan di Kampung Harapan Makmur dan sekitarnya. Pada Rabu 5 Agustus 2026 dan pada Kamis 6 Agustus 2026 dilakukan pemadaman listrik di Jalan Kurik 5, Kurik 6, Kaliki dan sekitarnya. PT PLN UP3 Merauke menyampaikan pemeliharaan jaringan listrik berkala ini penting dilakukan untuk menjamin kualitas layanan listrik yang lebih baik. Pemadaman dapat dibatalkan apabila cuaca tidak mendukung dan apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dari instalasi PLN. Ya, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena proses ini menyebabkan terhentinya pasokan listrik sementara demi keamanan dan keselamatan seluruh pelanggan listrik di Kabupaten Merauke. Selain itu, PT PLN UP3 Merauke mengingatkan apabila terjadi pemadaman di luar informasi tersebut, dapat dipastikan sedang terjadi gangguan dan dapat menghubungi call center atau melalui layanan PLN Mobile.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
1: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner.

bukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini ya, sudah di pukul 17:28 dan itu artinya ya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, perlu untuk kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib ya untuk hari ini akan jatuh pada pukul 17:41. Dan kita akan jumpa lagi pendengar di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur.

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 3 Agustus 2026. Saudara, sejumlah informasi dari berbagai daerah di Tanah Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Saudara, Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Entis Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode tahun 2026-2030. Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga menegaskan komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan air bersih di Tanah Papua. Berikut laporan reporter Linda Umasugi dari Jayapura.
2: Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI Tanah Papua menetapkan kembali Entis Sutisna sebagai Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD PERPAMSI Tanah Papua Entis Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
3: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan juga kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah dua hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga madya air minum ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya, berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum. Nah,
2: sementara itu Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
4: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan air minum diberi tugas untuk terdepan menata, mengelola ini dengan benar sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi pada seluruh masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi pribadi ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga tata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita seluruh pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
2: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.
1: Saudara, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya memperkuat persatuan dan kerukunan sebagai fondasi pembangunan daerah. Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Milad ke-51 MUI yang digelar di Gedung Islamic Center Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Ferbriana dari Nabire.
5: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Papua Tengah bersama MUI Kabupaten Nabire menggelar istighosyah tasyakuran dan doa bersama dalam rangka milad ke-51 MUI pada Minggu 2 Agustus 2026 bertempat di Islamic Center Kabupaten Nabire. Kegiatan mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat dan dihadiri sekitar 120 peserta dari unsur pemerintah, ulama, TNI Polri, organisasi Islam hingga tokoh masyarakat. Peringatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi perjalanan MUI selama lebih dari 5 dekade, tetapi juga menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan, memperkuat moderasi beragama serta menghadapi berbagai tantangan sosial di Papua Tengah. Tafahli II Gubernur Papua Tengah UKAS dalam sambutannya menekankan pentingnya peran ulama dalam membangun sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, mencegah penyalahgunaan narkoba, hingga menjaga ruang digital tetap menjadi sarana penyebaran nilai-nilai perdamaian dan persatuan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperhatikan dukungan para ulama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat keluarga, mencegah penyalahgunaan narkoba dan dukungan keras, melindungi generasi muda.
5: Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Papua Tengah Kiai Haji Muhammad Taufik mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Menurutnya, kerukunan menjadi modal penting dalam mewujudkan Papua Tengah yang damai, adil, dan sejahtera.
7: Bukan hanya kasar

0: yang dikaji bersama. Mari kita wariskan apa telah terdamai, apa telah tercatat terang. Mudah-mudahan minat ilmu serta ini membawa berkah untuk kita semua.
1: Melalui peringatan Milad ke-51 ini, MUI Papua Tengah berharap semangat persatuan.

0: Bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk menyesuaikan. Yang penting mereka tetap sehat untuk memajukan perikanan di Kabupaten Kepulauan Riau. Yang kedua adalah MOU kami antara Sekolah SMK Negeri 2 Kemaritiman Serui dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Riau adalah membantu anak-anak didik kita untuk memajukan perikanan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan membangun perikanan di Kabupaten. Yang ketiga, saya terima kasih kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Riau yang telah memfasilitasi bagi siswa-siswa kami untuk mengembangkan potensi mereka demi kemajuan bidang perikanan yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau. Terima kasih.
1: Terkait dengan MOU dan penyerahan siswa PKL, Kepala Dinas Perikanan Yapen, Daniel Reba, pihaknya menyambut dengan baik sebagai bagian dari pembinaan peningkatan bidang perikanan. Siswa PKL ini dibina oleh mentor yang profesional, mendidik, membina, menambah pengetahuan guna pengembangan sektor perikanan ke depan.
2: Dihadiri oleh 15 peserta dan mereka akan berada di dinas perikanan kurang lebih sekitar 3 bulan dari tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2016. Di waktu yang 3 bulan ini kami berharap untuk adik-adik peserta SKDDK harus memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari bapak-bapak mentor yang kita siapkan, yang mereka yang sudah lebih dulu menekuni kegiatan budidaya, air tawar, air payau, dan juga penangkapan.
1: Penyerahan siswa PKL SMK Negeri Kemaritiman dan MOU menjadi bagian penting pengembangan dan pelatihan siswa di bidang perikanan, baik tentang teknisi budidaya, pengelolaan hingga nantinya pemasaran, dengan harapan ilmu yang didapat di bangku pendidikan maupun di lapangan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salo Ayomi melaporkan.
3: Ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STIKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Saudara, kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang kehidupan akademik dan budaya kampus. Berikut laporan Roni Hisage dari Wamena.
4: Sebanyak 108 mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Pembukaan kegiatan PKKMB dilakukan oleh Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo SPD MSI di Aula STKIP Wamena Senin 26 Juli 2026. PKKMB akan berlangsung selama satu minggu, yaitu tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan tema membangun generasi emas berkarakter Kristus yang berkualitas, cerdas, dan disiplin. Ketua STKIP Wamena Lepinus Gombo mengatakan, ratusan mahasiswa peserta PKKMB tersebut didominasi tamatan SMA-SMK di pinggiran kota dengan berbagai latar belakang, sehingga pada kegiatan PKKMB, para peserta didorong agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, baik lingkungan kampus maupun kehidupan sosial di kota Wamena. Selain itu, menurut Lepinus Gombo, peserta juga akan diarahkan untuk pembentukan karakter sesuai visi dan misi Yayasan YPPGI di Tanah Papua, yaitu membawa peserta didik menjadi guru yang profesional dan berkarakter untuk mendidik generasi penerus bangsa.
5: Kegiatan pembukaan PKKMB di kampus kami, di dalam PKKMB ini lebih kita mengarahkan mahasiswa kita yang baru sesuai dengan kondisi zaman saat ini di pegunungan ini. Harapan kami dalam kegiatan PKKMB ini, kami mengarahkan mereka lebih banyak mengikuti pengenalan kampus. Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus, dan juga yang kedua adalah sistem akademik yang terjadi di kampus ini seperti apa, mereka belum tahu.
4: Lebih jauh, Ketua STKIP Abdi Wacana Lipinus Gombo mengatakan sebanyak 150 calon mahasiswa baru diterima STKIP Abdi Wacana Wamena untuk tahun akademik 2026-2027. 108 diantaranya mengikuti PKKMB tahun ini dan sisanya akan diikutkan pada tahun berikutnya. Roni Hisage, RRI Wamena.
3: Saudara, Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi partai, baik itu dalam menghadapi agenda politik termasuk pemilu tahun 2029. Berikut laporan Agustina Yuliarsi dari Bovendigul.
6: Bupati Bovendigul Roni Omba menyesalkan masih adanya aparatur sipil negara yang datang ke kantor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Hal tersebut dinilai mencoreng citra pemerintah daerah sekaligus menghambat pelayanan pada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme sebagai pelayan publik.
7: Jangan baru dan ke kantor malu. Kemarin saya dapatin itu ada satu lagi yang untuk begitu. Pasal pun kalau ini pun baru begini, misalnya kerja apa sana. Kita usah tunggu lagi. Soalnya satu lagi baru bisa berjalan tadi dengan orang mau. Kalau ada alat baru kita sering. Tapi kalau ada itu minyak saja.
6: Bupati minta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Ini dengan memberikan pembinaan agar perilaku serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, ketegasan harus dimulai dari pimpinan OPD sehingga tercipta budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain menyoroti persoalan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kehadiran pegawai datang tepat waktu serta menjaga sikap selama menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Menurut Bupati, evaluasi terhadap kinerja OPD akan terus dilakukan, termasuk menilai tingkat disiplin pegawai. Ia bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan hanya soal keinginan, tetapi juga harus dibuktikan dengan tanggung jawab, kehadiran, dan kinerja yang baik. Seluruh ASN diharapkan menjadikan peringatan tersebut sebagai bahan introspeksi sehingga pelayan publik di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih profesional, berintegritas, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru kerja yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
8: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koroyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih bagi Anda pendengar kebersamaan kita untuk malam hari ini. Rangkaian Merauke malam ini edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Informasi dan juga hiburan yang tentunya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya pendengar, untuk rangkaian Merauke malam ini akan berlangsung ya di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Tentu juga selesai Anda sudah mendengarkan beberapa program acara di Merauke sore ini yang sudah berlangsung di ruang dengar Anda. Dan selesai warta berita Gema Papua dari RRI, produksi RRI Serwi untuk edisi hari ini, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ya pendengar untuk ruang layanan masyarakat. Dua pemberitahuan yang akan kami sampaikan, yang pertama berasal dari pemerintah Kabupaten Merauke, perusahaan umum daerah air minum Jereukom, ditujukan kepada seluruh pelanggan Perumda Air Minum Jereukom Merauke PDAM Kabupaten Merauke, bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan pipa transmisi dan distribusi 14 inch di Kampung Rawabiru, area dek Melintang, area Mauda dan jembatan Wasur yang mengakibatkan pelayanan air bersih ke pelanggan tidak dapat berjalan lancar atau normal dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2026. Kami upayakan pelayanan air bersih akan normal kembali setelah perbaikan selesai, dan dalam hal ini kami atas nama Direktur dan Manajemen Perumda Air Minum Jereukom Merauke mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan pelayanan kami. Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian Bapak Ibu para pelanggan Perumda Air Minum Jereukom Merauke, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut, pemberitahuan ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya, berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu, disampaikan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kudamati RT 3 RW 1 Kelurahan Kamundu dengan ukuran panjang 45 meter dan lebar 50 meter, luas secara keseluruhan 2250 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara jalan, sebelah timur tanah adat Yohanes Taliha Gebse, sebelah selatan tanah adat Yohanes Taliha Gebse, sebelah barat jalan, dan tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Rufinus Evaristus Gebse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Valdi Edward Vitellino Mailoa selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Yang berikut pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang masih berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu, disampaikan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan 7 Wali-Wali RT 20 RW 4 Kelurahan Kamundu dengan ukurannya panjang 100 meter, lebar 30 meter, panjang 100 meter, lebar 30 meter dan luas secara keseluruhan 3000 meter persegi, dan batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Toko Adil, sebelah timur tanah milik Pertamina, sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah adat milik marga Gebse. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Rufinus Evaristus Gebse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara
Ku Lodri selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Rangkaian Merauke malam ini, pendengar. Dan tentunya saya Dici akan menemani Anda semuanya ya untuk seluruh rangkaian informasi hiburan Merauke malam ini. Dan tentunya juga semua pendengar kami yang berada di wilayah Kabupaten Asmat, Mati, juga Distrik Muting, Kimam, dan Sota. Anda yang tentunya saat ini juga mendengarkan siaran kami melalui pemancar relay di tempat Anda. Dan kita jelang pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar, untuk nanti kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda paket drama radio untuk edisi malam hari ini ya, drama radio di edisi hari Senin. Ya, di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, yaitu

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus

0: kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Iya mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-unggu. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuma ini Sidika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Ah, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman karang taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegangannya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan di malam hari ini ya pendengar, diperoleh dari laman portal berita rri.co.id. Di antaranya berkaitan dengan beberapa informasi nasional yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan, dan juga beberapa informasi regional untuk malam

magang HUT disiapkan untuk pekan pengangguran muda. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker menegaskan bahwa program magang nasional magang HUT menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran muda di Indonesia. Selain itu juga magang HUT juga akan meningkatkan kompetensi lulusan baru atau fresh graduate melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri. Kepala Biro Humas Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono yang mana mengatakan program tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh di bangku kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Kemnaker berharap program magang nasional ini dapat berkontribusi pada pengurangan pengangguran muda melalui peningkatan daya saing dan juga kesiapan kerja lulusan baru.

dalam mencapai pekerjaan, tetapi juga beradaptasi dan berkembang ketika telah diterima bekerja. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan sebelumnya, sekitar 30% peserta magang nasional telah menerima tawaran pekerja setelah menyelesaikan program. Sementara itu, sekitar 34% lainnya belum memperoleh penawaran resmi, tetapi juga sudah memiliki peluang atau indikasi untuk direkrut. Dan 36% peserta itu belum mendapatkan tawaran kerja. Dan juga ia menegaskan data tersebut menunjukkan bahwa program magang memang tidak menjamin seluruh peserta langsung bekerja. Namun, ini mampu membuka jalur transisi yang lebih nyata menuju dunia kerja. Kemenaker juga mencatat sektor keuangan itu menjadi penyerap terbesar lulusan program magang dengan porsinya 23,4%, disusul sektor perdagangan besar atau wholesale trade sebesar 17,9%, kemudian manufaktur 16,5%, dan sektor kesehatan 10,3%. Dan temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Kemnaker sendiri untuk memperluas kerjasama dengan sektor-sektor yang memiliki kebutuhan tenaga kerja tinggi, sekaligus juga mendorong keterlibatan lebih banyaknya industri.

Disiapkan untuk tekan pengangguran muda, kita akan beralih ke informasi berikutnya adalah neraca perdagangan Indonesia defisit 8,14 triliun rupiah pada bulan Juni 2026. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa neraca perdagangan Indonesia per Juni 2026 itu mengalami defisit sebesar 450 juta US dollar atau sekitar 8,14 triliun rupiah. Dan Badan Pusat Statistik BPS melaporkan ekspor Indonesia pada bulan tersebut mencapai 25,46 miliar US dollar, sedangkan impornya itu sebesar 29,91 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan Juni 2026 terutama disebabkan oleh defisit pada komoditas migas yang sebesar 3,49 miliar US dollar dan juga merupakan komoditas utama penyumbang defisit migas hasil minyak dan juga minyak mentah. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono pada Senin ini tanggal 3 Agustus 2026. Sementara itu, perdagangan komoditas non-migas itu menghasilkan surplus sebesar 3,4 miliar US dollar. Ya, komoditas penyumbangnya adalah lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan juga baja. Ya, secara kumulatif, neraca perdagangan pada Januari hingga Juni 2026 masih membukukan surplusnya sebesar 3,58 miliar US dollar. Dan ini dipotong surplus komoditas non-migas sebesar 19,35 miliar US dollar. Ya, sedangkan komoditas migas mengalami defisit sebesar 15,77 miliar US dollar. Dan juga dari sisi mitra dagang, penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia adalah Amerika Serikat dengan nilai 8,55 miliar US dollar, kemudian India sebesar 6,68 miliar US dollar dan Filipina sebesar 4,24 miliar US dollar. Sedangkan negara penyumbang defisit terendah itu adalah Tiongkok dengan nilainya mencapai 13,61 miliar US dollar. Defisit perdagangan Indonesia selanjutnya adalah Australia itu sebesar 4,40 miliar US dollar dan juga Singapura sebesar 4,33 miliar US dollar. Sementara untuk nilai ekspor kumulatif periode Januari sampai Juni 2026 itu mencapai 140,81 miliar US dollar.

dolar dan merupakan kenaikan 4,13% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ya, sedangkan nilai impor kumulatif periode Januari sampai Juni 2026 itu tercatat sebesar 137,24 miliar US dollar. Ini berarti naik 18,69% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

subsidi di Indonesia hanya sekitar 20%. Dan sisanya menurut Bahlil mengkonsumsi BBM subsidi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Senin 3 Agustus 2026 bahwa

bagi yang mampu. Bagi saudara-saudara kita yang mampu ya, dan juga oleh sebab itu Balil mengatakan pemerintah akan terus menjaga agar BBM subsidi ini tidak mengalami kenaikan. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Balil pun mengatakan bahwa harga BBM non-subsidi juga kini mengalami penurunan. Balil mengatakan kondisi geopolitik yang mulai stabil berdampak kepada penurunan harga minyak mentah dunia. Dan Menteri Bahlil menambahkan ya bahwa harga BBM non-subsidi kembali akan naik jika harga energi dunia mengalami perubahan. Oleh sebab itu, badan usaha swasta akan melakukan penyesuaian harga atas dinamika minyak mentah dunia. Sebelumnya harga sejumlah BBM non-subsidi itu mengalami penyesuaian yang berlaku mulai Agustus 2026. Di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter, dari sebelumnya itu adalah Rp16.250 per liter. Dan sementara itu harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, dan solar subsidi Rp6.800 per liter. Dex Light itu dipatok Rp19.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex itu dijual Rp21.150 per liter. Penyesuaian harga juga dilakukan oleh badan usaha swasta. SPBU BP menurunkan harga BP Ultimate itu menjadi Rp16.760 per liter, dari sebelumnya itu Rp17.240 per liter. Ya, selain BP 92 turun menjadi 16. Iya, selain itu ya, BP 92 itu turun menjadi Rp16.130 per liter dari Rp16.670 per liter. Ya, namun harga BP Ultimate Diesel justru naik menjadi Rp21.910 per liter, dari sebelumnya

Rp140 per liter. Hal serupa juga terjadi di SPBU Shell setelah kembali menjadi V-Power. Setelah kembali menjual V-Power diesel, menyusul pulihnya pasokan solar. Harga produk tersebut ya naik menjadi Rp21.910 per liter, dari sebelumnya itu adalah Rp21.340 per liter. Ya, itu terkait dengan tanggapan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mana menyebutkan pengguna BBM non-subsidi hanya 20%. Kita beralih ke informasi regional, dan informasi regionalnya berkaitan dengan Pemprov ajak KAPP bersinergi bangun Papua Selatan. Ya, ini dari informasi regional ya, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id, yang mana asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Dr. Andus Agustinus Joko Guritno MSI mengajak Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP Provinsi Papua Selatan yang baru dilantik untuk bersinergi mendukung pembangunan daerah. Dan hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus KAPP Papua Selatan pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026.

2022, meski masih tergolong baru, pelaksanaan pemerintahan, kemudian pelayanan dan juga pembangunan harus terus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengapresiasi pelantikan pengurus KAPP Papua Selatan yang menyatakan pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki tanggung jawab untuk membina seluruh masyarakat. Ya, dan juga termasuk para pengusaha asli Papua. Menurutnya, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan oleh pengurus KAPP. Dan Agustinus juga mengajak seluruh pengurus KAPP tetap menjaga persatuan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan juga ia menyatakan pengusaha asli Papua tersebar di 4 kabupaten provinsi Papua Selatan, yaitu dari Merauke, Mapi, Bukittinggi, dan Asmat, sehingga peluang usaha terbuka di seluruh wilayah tersebut. Dan juga ia mengingatkan bahwa dana otonomi khusus atau OTSUS tidak hanya dialokasikan untuk pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten. Karena itu KAPP diharapkan memanfaatkan organisasi sebagai wadah resmi untuk membangun komunikasi dan juga kerjasama dengan pemerintah. Sebagai aspirasi, pengusaha asli Papua juga dapat disampaikan secara terkoordinasi tanpa menimbulkan konflik di lapangan.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
3: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
1: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
5: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
4: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
6: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
7: Sendiri sama
6: nanti MPR semuanya hadir.
4: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
1: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
8: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
3: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
8: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
10: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
9: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
11: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
9: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
12: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
13: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
12: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
14: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
13: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan per tanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
15: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
16: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
17: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
16: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
15: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
16: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
18: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
19: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
18: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebu Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebu Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
19: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
20: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
19: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, terima kasih dan sekian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Locke, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Sen Pati Menama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Dololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Usah lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Terima kasih bagi Anda yang saat ini tentunya masih terus menetapkan channel radio Anda di frekuensi kami FM 94,8 MHz, ataupun juga Anda yang masih terus monitor melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di www.rri.co.id. Dan kita lanjutkan untuk program acara hiburan malam hari ini ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Setelah beberapa program acara informasi, kemudian juga warta berita yang sudah Anda updatekan di jam-jam sebelumnya ya. Dan tentunya untuk segmen Ruang Rindu kita malam hari ini, Senin malam Selasa, kategorinya adalah band Indonesia tahunnya bebas. Dan juga sudah disiapkan di playlist kita untuk malam hari ini, sangat boleh untuk di request jalur telepon di 0971333 0745, atau boleh mampir juga sapa salam di SMS WhatsApp 0852751143, yang tentunya mau juga berbagi informasi terupdate di tempat Anda, atau mungkin sedikit cerita ya, ngobrol asik malam hari ini juga boleh, tapi jangan kelamaan. Oke, dan di daftar kita untuk malam hari ini sudah ada 10 daftar lagu grup bandnya. Oke, diantaranya ada Pixel dengan 1001 Janji, lalu ada Stinky, Cinta Harus Menyatu. Oh, maksudnya cinta tak harus menyatu. Ih. Lalu nomor 3 ada Punya Kotak, Selalu Cinta. Nomor 4 Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Ada Jamrut, Pelangi di Matamu. Nomor 5, nomor 6 Si Katakan. Lalu ada Dewa 19, Pupus, lagunya di nomor 7 ya. Nomor 8 ada Wayang, Tas Lamanya. Nomor 9 Geisha, Jika Cinta Dia. Dan yang terakhir 10 ada Best Jam dengan Takkan Berpaling Cinta. Oke, itu daftar lagu kita untuk malam hari ini yang sangat boleh di request. Dan tentunya saya juga ingin dengar kabar Anda semuanya ya, di hari yang ketiga awal Senin ini bagaimana, apakah cukup lumayan full aktivitasnya. Oke, saya terima dulu penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, halo, Momere menyapa. Hai, Bunda Ima.
0: Bunda, apa kabar? Produk,
1: Ruang Rindu. Ada di sini. Terbawa Prodangdut.
0: Itu lagi. Atau jangan-jangan tadi belum sempat gabung di Prodangdut Merauke kah? Atau sudah sempat gabung?
1: Tidak, apa? Belum ada nomornya tadi, Bunda.
0: Oh, belum sempat gabung tadi ya?
1: Iya.
0: Pantes terbawa.
1: Itu kalau Prodangdut di Pro 4 kah?
0: Pro 1, Pro 1 Merauke.
1: Oh, Pro 1 juga. Jam berapa, deh?
0: Seperti biasa di kalau waktu Indonesia Timur itu setengah dua. Kalau di Maumere berapa itu? Iya. Jam berapa itu kira-kira? Beda berapa jam gitu?
1: Jam kalau di sini setengah satu.
0: Oh, setengah satu, ya. Iya. Oke, okay. Jadi setengah dua waktu Indonesia Timur.
1: Iya. Okay. Oh, berarti sama ini apa? Nabire.
0: Betul. Kita waktunya sama tuh.
1: Iya.
0: Waktu Indonesia Timur. Jadi kayaknya terbawa-bawa karena tadi jatahnya belum sempat gabung di Prodangdut kayaknya ya.
1: Itu dia.
0: Oke.
1: Baru turun dari Serui sama Bung Simon.
0: Oh, barusan gabung di Serui tadi.
1: Iya, di Ruang Rindu.
0: Oke, keren. Kabar apa ini dari Maumere malam hari ini?
1: Ya.
0: Kabar apa dari Maumere malam hari
1: Kabarnya
0: ini?
1: Kabarnya baik dan sehat. Terus cuacanya seharian tadi sampai malam ini dalam cuaca yang mendukung.
0: Oke, amin dong. Jadinya
1: amin dong.
0: Minggu ini awal Senin kayaknya bagus sekali kabarnya ya.
1: Iya, sangat. Jaringan juga mendukung banget.
0: Asik. Oke, Bunda, mau request lagunya siapa malam hari ini? Kita punya daftar tadi.
1: Oh, Bundaku sendiri.
0: Dari daftar kita malam hari ini.
1: Oh ya?
0: Okay. Senin sampai Jumat itu di request dari daftar. Kalau Sabtu Minggu bebas.
1: Oh ya, kalau begitu ya, nak tolong
0: dibacakan.
1: Bacakan ya. Dulu dong.
0: Kategori grup band nih, ada Pixel, 1001 Janji, Stinky, Cinta Tak Harus Menyatu, Kotak Selalu Cinta, Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Jamrut Pelangi di Matamu, Si Katakan, Dewa 19 Pupus, Wayang Tak Selamanya, Geisha Jika Cinta Dia, dan yang terakhir Best Jam Takkan Berpaling Cinta. Yang mana Bunda?
1: Tidak, takkan berpaling cinta.
0: Oke, baik. Best Jam nomor 10
1: jangan,
0: ya.
1: Jangan berpaling-paling ya, kalau satu dan satu lah.
0: Betul sekali Bunda.
1: Kalau berpaling nanti kita sendiri yang ngerasa. Pusing kan?
0: Pusing, sakitnya lagi bertambah-tambah.
1: Itu
0: gitu ya.
1: Sakitku di sini nanti.
0: Oke, silakan sama menyapanya Bunda.
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat adik tersayang, adik cantik.
0: Thank you.
1: Ya, yang lagi bertugas malam ini, selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima
1: bersama
0: kasih,
1: kru-kru yang ada di Merauke ya, semuanya tanpa terkecuali selamat malam, selamat beristirahat. Terus ada Bunda Utri bersama keluarga. Dan lebih spesial teman-teman yang ada di Merauke semuanya ya, tanpa terkecuali selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati. Okay. Dan di yang di luar daerah Merauke ya, semuanya yang gabung di Merauke semuanya selamat malam, salam sehat, dan selamat beristirahat. Buat adik Desi, terima kasih. Selamat malam, cantik.
0: Hai, terima kasih kembali juga buat Bunda Ima. Sehat selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih, sayang.
0: Tuhan berkati. Okay. Dari Maumere NTT kita kemana? Penelpon yang berikutnya lagi di malam hari ini yang sudah tersambung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Hai. Halo.
2: Halo juga, okay. Mbak Desi.
0: Tapi kayak suaranya agak sedikit berbeda nih ya.
2: Beda gimana maksudnya?
0: Oh, oke. Okay. Kalau tadi kayaknya agak sedikit berbeda, tapi kayaknya sudah kembali ke jalurnya nih.
2: Oke. Okay.
0: Bagaimana kabar hari ini? Sehat?
2: Sehat. Aku mencoba memonitor dari awal.
0: Oh, begitu. Dan... Siap. Thank you so much. Sudah monitor dari awal.
2: Iya.
0: Dari jam berapa ada... kira-kira?
2: Baru sebenarnya aku sebenarnya kadang gabung akhir itu memang monitornya di setengah jam sudah awal apa sudah selesai.
0: Oh begitu.
2: Setengah 11 tapi setengah apa setengah 10 kan tapi apa namanya karena ada kesibukan kali ini kesibukannya aku tunda dulu. Aduh. Nanti selain.
0: Waduh, saya jadi merasa terspesialkan banget gitu ya.
2: Jadi bukan apa ya, bukan berpindah ke sebelah-sebelah enggak, tapi ada kesibukan. Tapi malam ini kayaknya aku memberikan kejutan, jadi aku gabung lebih awal. Biasanya kan gabung.
0: Iya betul. Biasanya abis. Itu mendekati sudah mau closing pintunya, ya.
2: Iya, sebelum keduluan sama Pak Freddy lagi. Jadi ini.
0: Surprise ya ternyata ya. Thank you sudah bergabung ke sini. Oke. Kayaknya agak sedikit lumayan padat ya awal minggu ini ya. Bulan Agustus atau
2: sibuk kalau hari Senin sampai Jumat Sabtu kayaknya ya Jumat.
0: Oh, gitu ya.
2: Siap. Malam ini aku mau tunda dulu lah mungkin stres.
0: Asik. Tapi kalau di Minahasa beda berapa jam sama Merauke?
2: Satu jam.
0: Lebih... Oh, beda satu jam saja ya. Oke, okay, baik.
2: Satu jam lebih apa ya? Lebih lambat. Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak sudah gabung dan juga sudah sedikit direpotkan ya karena harus bisa skip dulu beberapa aktivitas lain ya. Aduh, luar biasa.
2: Demi masuk lebih awal gitu karena untuk jadwalnya kan nggak tebak-tebak lagi siapa nih yang
0: iya, menyebabkan. Karena sudah sistematis nih ya, sudah lebih terbaca dengan baik di sistem.
2: Iya, semoga nggak ada lagi apa namanya yang kemarin itu.
0: Nggak tahu juga
2: agak
0: kan.
2: Susah.
0: Karena beberapa aktivitas juga cukup lumayan sih. Mudah-mudahan Agustus tetap terkendali lah, walaupun memang juga ada agenda-agenda lain.
2: Panjang ya kalau lagu,
0: lagunya siapa ini yang mau di-request dulu nih?
2: Seperti biasa, aku kalau Senin sampai Jumat.
0: Oh iya, siap.
2: Tadi aja, jadi aku siapin. Lagu yang kemarin juga bagus, Umbrella.
0: Oke.
2: Lalu itu kan menceritakan tentang friends, pertemanan. Seperti aku dan Mbak Deci, meskipun belum pernah ketemu, belum terlalu kenal, tapi di udara berteman baik. Friends.
0: Amin. Oke, baik. Jadi lagunya saya pilihkan ya dari 9 daftar ini. Oke, Bang Tajudin mau sapa salam buat siapa dulu nih?
2: Salamnya buat semuanya aja deh. Aku gak sebutin satu persatu. Spesialnya buat Mbak Dici aja yang penyiar yang selalu aku favoritkan di Maroki.
0: Menjadi
2: nomor satu. Kalau boleh jujur, aku mau cerita sedikit aja, dikit aja.
0: Baiklah.
2: Aku akhir-akhir ini udah nggak, udah jarang ke tempat-tempat lain lagi, Mbak.
0: Mbak Dici. Kenapa demikian? Harus jalan-jalan dong.
2: Restoran, makan, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kayak agak nggak itu aja, agak dikurangi aja gitu. Jadi dia agak jarang.
0: Mungkin
2: karena kesibukan juga kali ya.
0: Mudah-mudahan karena kesibukan. Karena kesibukan dan tidak bisa monitor semuanya gitu. Tapi berharap bahwa masih sangat mencintai RRI ya.
2: Tapi untuk Mbak Deci spesial, gak boleh aku lewatkan.
0: Ayo
2: bukan, ketunda walau ini kan terus.
0: Luar biasa. Saya rasa-rasanya gak mau turun ya.
2: Oke, Mbak Deci gimana kabarnya?
0: Kabar baik sekali malam hari ini.
2: Sudah makan ya?
0: Sudah makan.
2: Ya udah, dia karena durasi, sampai ketemu besok siang. Besok masih ada kan besok siang? Jangan bilang nggak siaran besok. Ada ya?
0: Siang siaran dong. Malah dari pagi besok karena ada Pandu dialog lagi. Pagi.
2: Oh dialog, apa ya namanya? Apa sih namanya?
0: Dialog besok pagi itu lebih ke kesehatan.
2: Apa ya namanya? Iya kan ada namanya yang
0: banyak tuh. Ada Papua Selatan Sehat, ada Sapapsel juga, ada bermacam-macam beberapa agenda kita nanti.
2: Iya, lupa gitu. Deci. Oke deh, makasih Mbak Deci.
0: Sama-sama.
2: Sampai jumpa.
0: Bye-bye. Terima kasih banyak buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung untuk malam hari ini ngobrol spesialnya. Dan kita dengarkan dua lagu yang sudah di-request. Setelah itu saya akan terima lagi atensi Anda di jalur telepon untuk malam hari ini.

0: Pak Haidar, tadi saya lihat bapaknya Vera datang ke sekolah, ada apa ya?
1: Iya Pak Yogi, tadi katanya Vera udah gak bisa lagi lanjutin sekolah.
0: Wah, saya sedih sekali melihat anak-anak didik kita di kampung ini, banyak ya yang putus sekolah.
1: Iya, padahal pendidikan kan penting ya buat mengubah nasib anak-anak kita.
0: Benar sekali Pak Haidar, kalau mereka sekolah kan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan mereka.
2: Investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Mari kita pastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal. Biarkan setiap anak bersinar dengan pengetahuannya, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik.

0: Pukul 22 dan tentunya masih dalam segmen hiburan Ruang Rindu. Untuk kategori malam hari ini adalah grup band Indonesia. Oke. Penelpon berikutnya lagi, halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam juga.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar puji Tuhan, sehat. Sebaliknya yang di studio kabarnya
0: sehat juga.
1: Sehat juga, asik dong.
0: Oke.
1: Mestinya semakin sehat.
0: Gimana?
1: Habis libur kemarin pas hari Minggu kan pasti tambah sehat.
0: Ya, libur kalau pas di weekend itu memang bebas merdeka. Tapi kalau libur pas di jam-jam masih kerja, sibuk ya, produktif ya, otomatis nggak libur, tetap masih ada agenda lain di kantor.
1: Iya, kan kemarin hari Minggu, hari Sabtu sempat bermalam Minggu kan, asik dong, pasti tambah sehat dong.
0: Kayaknya tidak gitu deh. Agenda, oh, ada beberapa agenda yang diselesaikan.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Namanya berkat tuh kalau itu namanya berkat.
0: Amin.
1: Jadi harus disyukuri kan.
0: Siap. Oke. Seringgo apa kabar malam hari ini? Kayaknya cuaca di luar
1: Seringgo,
0: gimana?
1: Seringgo kabarnya sudah semenjak ini hari Senin ya, semenjak hari Sabtu itu ada sih matahari, tapi apa mau dikatakan mendung tidak juga, tapi apa tertutup awan gitu ya. Jadi mataharinya tidak bersinar sebagaimana dia seharusnya gitu.
0: Oke, baik. Yang penting semua orang yang ada di wilayah Seringgo tetap bersinar ya.
1: Iya. Sampai tadi siang juga, nanti agak sore sempat keluar sebentar, kemudian kan sudah ya menjelang maghrib, jadi sudah redup lagi kan gitu.
0: Yes, oke, okay, bye.
1: Ya nggak apa-apa, yang gak penting apa-apa. Hidup tetap bersinar, jangan redup. Seperti
0: yes,
1: matahari yang hampir tenggelam ya.
0: Lagu siapa yang mau dipesan untuk didengarkan malam hari ini, grup band
1: lagu
0: kita?
1: Iya, barusan lagu dengarnya enak sih ya itu.
0: Yang mana?
1: Iya, yang barusan apa?
0: Oh, itu
1: yang
0: sudah
1: tadi apa
0: sudah
1: itu?
0: Diputer.
1: Aku hidup bukan iya, hidup bukan membuat menganggap begitu.
0: Oke, okay, yang ada aja dulu nih siapa punya
1: yang
0: lagu.
1: Iya, maksudnya lagu tadi enak. Jadi mungkin lebih enak lagi kalau selalu.
0: Oke, silakan.
1: Iya, lagunya nyambung tadi.
0: Iya, baiklah. Lagunya siapa nih kira-kira?
1: Iya, Kotak ya tadi.
0: Kotak Selalu Cinta.
1: Iya, Selalu Cinta. Makanya saya bilang nyambung tadi tuh.
0: Saya kurang ngeh tadi maksudnya sampai ke lagunya Kotak Selalu Cinta. Gitu, makanya saya tanya ulang-ulang gitu.
1: Kan tadi apa? Bilangnya itu apa? Ya oke, okay, saya salam ya.
0: Siap salamnya.
1: Nanti berkepanjangan nanti teman di belakang nanti.
0: Halo.
1: Iya ya, halo.
0: Iya, ini suaranya Pak Freddy agak menurun ini volumenya, kenapa jadi agak kecil?
1: Iya.
0: Jangan redup lah ya. Kan bilangnya orangnya jangan redup, matahari aja.
1: Tapi mungkin ini seringkali itu telepon ada ini kayaknya teleponnya studio agak sedikit. Kadang telepon dari luar masuk, kami dengar di radio kecil sekali.
0: Tapi ini bagus. Tapi nggak tahu juga sih, kadang-kadang seperti itu, ada yang bagus, ada yang tidak, jadi bingung juga sih sebenarnya.
1: Itu yang saya maksud, kadang-kadang seperti itu.
0: Oke, siap.
1: Kadang kita telepon, tiba-tiba suara menghilang, kemudian timbul tenggelam gitu ya. Jadi mungkin perlu apa diperiksa di
0: maintenance
1: sama teknisinya tuh. Saya salam ya untuk kakak Deji di studio. Malam sekarang ini mestinya kalau di studio lebih dingin lagi ya. asal hatinya tidak dingin, hatinya tetap hangat, gitu ya.
0: Oke.
1: Semoga tetap sehat, selamat bertugas, menyelesaikan tugas dengan lancar, tidak ada hambat, gitu ya.
0: Amin.
1: Kemudian Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, tadi di awal itu ada suaranya Ibu Ima ya, dari Maumere. Tadi bilangnya Ibu Tri sekeluarga, jadi terima kasih ya. Itu sekeluarga berarti termasuk saya kan. juga Ibu Natalia. Kita punya juga Mas Mujiheru dan juga semua mas-mas saja ya, Pak Bernard, Pak Norki dan semua bapak-bapak. Ada juga Ibu Wigati di Wonosobo, Bang Luhut, Cut Abang Itamame, Tete Dinda, Kang Ahmad Irwan, Bang Yunus, Bang Benijo, Bang siapa lagi, Bang Putra Tengah di Pak-Pak sana ya, ada Bang Le di Kalimantan Utara sana, Kaltara, juga Caca Ayu Manis dan semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan terima di malam hari ini Kakak Deci ya, pulangnya hati-hati. Dan terima kasih, Tuhan berkati.
0: Amin. Terima kasih. Bye. Kembali buat Pak Freddy di Seringgu ya. Salam buat semua keluarga di Seringgu. Dan satu penelpon lagi untuk lagu yang berikut ya. Ini lagu yang keempat. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, bagi rindu memerlut lagu.
0: Halo, bagaimana Halo, Pak Lu?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, satu-satu.
0: Amin. Tapi kayaknya malam hari ini agak sedikit tenang nih suaranya ya.
2: Apanya itu yang?
0: Kayaknya jaringan, cuaca, orangnya saling.
2: Ya, memang cuma
0: bekerja sama nih kayaknya ya.
2: Itu,
0: agak lebih.
2: Kalau ini itu lain jaringan yang bermasalah ini. Tak cuma hati enggak, hati tetap setia.
0: Oke. Bang Nasrun, sehat ya sama keluarga ya hari ini?
2: Sama-sama. Namanya kita juga kan, jadi kan ya namanya keluarga ada, tapi namanya kan cuma ini kan single juga, masih jomblo. Iya, dan tak betul.
0: Ini sekalian promosi ya kayaknya ya.
2: Kasabu lagi.
0: Siap, Bang Nasrun mau request lagunya siapa dulu malam hari ini?
2: Iya, ini saya baru monitor ini.
0: Oh, baru monitor. Kita kategorinya grup band Indonesia. Masih ada Pixel, 1001 Janji, ada Stinky, Cinta Tak Harus Menyatu.
2: Ah, itu, Cinta Harus Menyatu.
0: Harus, judulnya Tak Harus Menyatu.
2: Tak Harus, aduh. Yalah.
0: Bukan harus.
2: Sudah, itu saja.
0: Itu saja ya.
2: Dikasih kalau ada peta saja itu.
0: Ganti hapus dia punya tak gitu ya.
2: Itu, hapus saja itu.
0: Oke, silakan Bang Nasrun.
2: Oke, ya, pertama-tama pada Ciasa bertugas. Selalu bersama keluarga rumah. Hanya sudah Mas Tatang Kompar, Pak Benat, Bang Yunus. Yota Mami, ada Jakarta, Jenderal Bogor, ada Iwan, ada Perintah tadi ya, ada Ibu Tri juga, ada Pak Anies, ada Mulema, ada Mas Rhi, terus ada Pak Rida, Natalia, Mas Lia, ada An juga yang bagus sana, Abdul Rahim, Hamzah Yusuf, ada Puja, Puna Masari, Bu Irwan, terus Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya lah tanpa dikecuali. Bunda Ima ya di Maumere juga ya. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Nasrun. Terima kasih sudah bergabung ke sini dan yang pastinya juga selalu sehat ya dalam menjalankan aktivitasnya terutama di hari esok. Oke, sudah ada dua lagu di playlist kita. Nampaknya juga SMS WhatsApp lagi tenang-tenang gitu ya. lagi mode kalem. Kita dengarkan dulu Kotak Selalu Cinta dan juga Stinky Cinta Tak Harus Menyatu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ya, pendengar, sudah di menit ke-51 ya, dari pukul 22 untuk malam hari ini. Dan tentunya masih saya terima lagi untuk dua penelpon berikutnya ya, di jalur telepon 0971 333 0745. Untuk segmen hiburan kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, untuk kebersamaan di hari Senin ini, tanggal 3 Agustus ya 2026. Oke, awal dari semua aktivitas atau perencanaan kita ya di minggu berjalan ini. Dan yang pastinya start dari hari Senin cukup lumayan lah ya, energi kita yang tentunya terpakai dari pagi sampai malam, atau bahkan mungkin ada yang sampai besok pagi ya. Oke, menyelesaikan aktivitasnya atau pekerjaannya. Oke, di jalur telepon, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, yang punya Manado.
0: Yang punya Manado, asik ya. Oke, yang punya Manado, boleh dong kasih kabar hari ini bagaimana kabar di Manado dan keluarga?
1: Kabarnya luar biasa.
0: Biasa panas atau
1: panas
0: membara ya?
1: Iya.
0: Oke, bukan panas minta es cendol begitu?
1: Oh, rupanya begitu. Nanti dibikin siang.
0: Mengarah ke situ ya?
1: Ya gitu ya.
0: Oke, Ibu Ani. Nah, gimana hari ini, hari Senin, cukup lumayan kah aktivitasnya, kegiatannya? Ya,
1: lancar.
0: Lancar jaya. Kita. Amin.
1: Walaupun panas.
0: Oke, Ibu Ani mau request lagunya siapa dulu? Tadi sempat dengar daftar kita?
1: Ya, apa ya?
0: Kita malam hari ini kategori grup band. Sudah didengar dulu tadi? Atau belum?
1: Oh, belum.
0: Belum?
1: Baru sempat.
0: Baru belum monitor sempat. Ya? Oke, iya. Karena mau gabung. Kita masih punya Pixel 1001 Janji, ada Jamrut Pelangi di Matamu, Shi Katakan, ada
1: semua ini mantap.
0: Gimana tuh?
1: Semuanya ini mantap.
0: Oh, semuanya ini mantap. Dewa 19 Pupus, Wayang Tak Selamanya, Geisha Jika Cinta Dia. Yang mana?
1: Ah, Geisha aja.
0: Oke, Geisha, silahkan. Oke, Geisha.
1: Pertama-tama berarti

Terima kasih kembali juga buat Ibu Ani di Manado yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Thank you, dan semoga juga selalu sehat bersama semua keluarga. Okay. Mudah-mudahan juga selalu pantau terus nih ya untuk informasi dan juga hiburan yang Prof 1 RRI Merauke juga hadirkan. Sesuai dengan jadwal kita ya, jam siaran setiap harinya. Okay, satu penelpon terakhir untuk malam hari ini, segmen Ruang Rindu kita. Saya masih tentunya berikan kesempatan buat yang mau gabung untuk malam hari ini ya di jalur telepon kita 0971-333-0745. Dan juga jangan lupa nanti ada segmen terakhir kita untuk malam hari ini yang tentunya akan berbagi beberapa referensi dari cerita inspiratif ya, yang bisa Anda juga dapatkan nilai edukasi di program kisah inspirasi dan juga lagu ya. Oke, yang pastinya banyak sekali hal-hal positif dari cerita singkat inspiratifnya ya, yang tentu menambah juga semangat motivasi kita untuk berkarya setiap hari dan juga mengakhiri hari ini setiap di akhir dari perjumpaan Anda bersama Pro 1 RRI Merauke pasti selalu hadir kisah inspirasi dan lagu. Ya, dan satu lagu saya akan hadirkan ya, special requestan dari Bu Ani. Kayaknya belum ada yang gabung lagi di akhir nih ya untuk malam hari ini, karena saya masih kasih kesempatan satu penelpon, tapi nampaknya belum ada yang gabung. Oke, okay. Kita dengarkan dulu lagunya Geisha, Jika Cinta Dia. Tentunya juga buat Anda yang lagi sedang, ya mungkin lagi patroli keliling, khususnya untuk TNI Polri ya. Okay. Sesuai dengan jadwal piket hari ini, siapa tahu lagi berkeliling juga ya. Selamat menjalankan semua tugasnya di pos-pos pelayanan kesehatan juga, lalu para pedagang tentunya ya. Oke, okay. Yang lagi on the way, mungkin lagi keluar ataupun juga dari dan keluar kota Merauke ya, hati-hati juga untuk mengendarai kendaraannya. Dan saya akan jumpa Anda di kisah inspirasi dan lagu.

Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengisahkan perjuangan sekelompok aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan tambang besar PT Semesta Mineral and Mining yang dituduh merusak lingkungan dan menindas masyarakat lokal. Kisah ini berpusat pada sidang dengar pendapat yang menghadirkan perusahaan tambang dengan para aktivis. Dalam persidangan tersebut, berbagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis yang gigih, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hukum seringkali berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan pengaruh, sementara rakyat kecil harus berjuang keras demi mendapatkan keadilan. Judul novel ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, memiliki makna simbolis, yakni kritik terhadap bagaimana kepintaran dalam arti akademik seringkali tidak cukup untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Sebaliknya, kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran justru menjadi hal yang lebih penting. Secara keseluruhan, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

Huizenga berkata, beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sukses bisa didapatkan apabila kita selalu bersabar ketika badai datang.

Ya, cerita singkatnya untuk Anda dengarkan ya, bahwa di sebuah kedai kopi kecil, seorang pria parubaya duduk dengan wajahnya yang sangat penat dan sedih akibat ia baru saja kehilangan pekerjaannya. Ia menatap kosong ke arah meja tanpa harapan. Dan tiba-tiba seorang pelayan wanita muda yang menghampirinya dengan membawa pesan sambil memberikan senyum tulus yang sangat hangat dan juga ramah. Lalu pelayan itu berkata, "Semoga hari Anda menyenangkan dan semuanya pasti akan membaik." Ya, pria itu tertegun sejenak, lalu perlahan bibirnya juga ikut membalas senyuman sang pelayan. Dan senyuman sederhana itu seketika meruntuhkan beban berat di dadanya dan juga mengembalikan asa bahwa dunia itu belum sepenuhnya jahat. Ya, pria tersebut sadar bahwa hidup masih layak untuk diperjuangkan. Lalu ia bangkit untuk kembali melamar pekerjaan dengan semangat baru berkat sebuah senyuman yang tulus. Dan kisah inspiratif untuk malam hari ini yang baru saja Anda dengarkan ya, ini berkaitan dengan kekuatan senyuman. Ya, kekuatan senyuman ini membuktikan bahwa kebaikan kecil itu bisa kita lakukan mulai dari tersenyum. Ya, karena dengan tersenyum ya, ini juga dapat mengubah hari seseorang secara drastis. Mungkin saja bisa meredakan beban hidup kepada mereka yang juga pada saat itu sedang membutuhkan dorongan atau motivasi. Dan lewat hal yang sangat simpel dan juga sangat sederhana itu ya, senyuman bisa jadi bernilai baik bagi orang lain, bisa jadi menjadi sedekah, menjadi berkat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan besok pun juga Anda bisa memberikan senyuman tulus yang sangat penuh kehangatan ya, kepada siapa saja yang Anda jumpai besok ya, dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Oke, itu cerita inspiratif yang pertama. Lalu juga nanti kita ada punya satu cerita inspiratif lagi yang berikutnya. Ini berkaitan dengan waktu.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Inspiratif yang terakhir nih ya, cerita singkatnya kita dengarkan bersama terkait dengan edukasi yang berkaitan dengan waktu. Ya, waktu adalah modal paling adil dan juga berharga ya, yang mana tidak bisa kita beli atau kita putar kembali. Di mana setiap detik yang terlewatkan itu menentukan juga ya arti hidup kita. Oke, tujuan dan arahnya mau kemana. Yes, ceritanya untuk kita dengarkan ya, bahwa ada seorang guru yang sudah berusia lanjut membawa sebuah stopless kaca kosong dan juga kantong pasir ke depan kelas. Di depan kelas yang pastinya juga memberikan edukasi ya kepada siswa-siswinya. Lalu ia mengisi penuh stopless tersebut ya dengan batu-batu besar dan memasukkan lagi batu kerikil. Lalu menuangkan pasir halus hingga celah-celahnya tertutup rapat di dalam toples tersebut ya. Dan kemudian sang gurunya berkata, batu besar itu adalah hal penting seperti keluarga, kesehatan. Lalu ibaratnya untuk batu kerikil itu adalah pekerjaan. Sedangkan pasir yang butirannya paling kecil ya, itu adalah hal yang sangat sepele. Nah, jika kita mengisi pasir lebih duluan ya, tentunya tidak akan ada ruang untuk batu yang besar. Ini tentunya pembelajaran dari perumpamaan sebuah toples kosong yang berisikan batu ukuran besar, kemudian batu kerikil, dan juga pasir halus. Nah, maknanya untuk kita pelajari ya, adalah waktu tidak akan pernah menunggu siapapun yang suka atau gemar menunda-nunda waktu bekerja atau waktu dalam hal bersama dengan keluarga ya, dan lain sebagainya. Dan waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tapi bisa kita manfaatkan dengan bijak. Dan juga prioritas yang tepat itu membuat hidup kita yang singkat terasa jauh lebih bermakna. Oke, ini tentu cerita singkat yang mengajarkan kita semua untuk jauh lebih menghargai waktu yang kita punya ya. Entah waktu yang kita punya bersama dengan keluarga, orang tua kita ya, atau mungkin pasangan kita dan juga saudara-saudari kita yang lain ya. Lalu juga waktu dalam hal kita bekerja dan waktu yang kita punya juga ya dalam hal menikmati kehidupan kita ya, dari sisi yang boleh dikatakan penuh dengan suka cita ataupun juga penuh dengan suasana yang tidak mengenakan ya, atau mungkin boleh dikatakan juga plus minusnya ada gitu ya. Oke, itu maknanya yang perlu kita pelajari malam hari ini terkait dengan waktu. Mudah-mudahan hari ini juga adalah waktu yang paling baik ya buat Anda selesaikan sejumlah aktivitas ataupun juga punya kebersamaan yang penuh dengan kehangatan bersama dengan keluarga atau orang-orang spesial Anda. Dan paling utama adalah di atas segalanya nih ya, prioritas kita hidup adalah waktu kita dengan Tuhan ya. Dan mudah-mudahan juga diawali dan diakhiri semua hari kita ya, ataupun juga aktivitas kita dengan bersyukur ataupun juga dengan doa. Dan semoga Anda yang saat ini juga masih monitor ya, sudah
mempersiapkan diri untuk beristirahat malam hari ini. Jangan lupa juga untuk mengakhiri semua aktivitas yang kita kerjakan hari ini ya, dengan doa, dengan syukur. Dan jangan lupa juga untuk mengecek kembali setiap ruangan di rumah Anda ya, sebelum Anda menikmati waktu istirahatnya. Tetap semangat juga buat Anda yang saat ini masih disibukkan dengan beberapa aktivitas atau agenda yang harus Anda selesaikan ya. Semoga terselesaikan dengan baik, dan juga Anda punya waktu terbaik untuk beristirahat, karena tentu juga kesehatan Anda sangat berdampak ya dengan planning atau agenda perencanaan Anda di esok hari. Selamat beristirahat buat Anda semuanya, dan Pro 1 RRI Merauke akan menjumpai Anda lagi di esok pagi, tepat di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, dan sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita semuanya.

Kekuatan ada pada ketekunan, bukan sekedar bakat. Seringkali kita melihat orang sukses dan berpikir, mereka pasti berbakat. Padahal kekuatan sejati bukan hanya soal bakat, tetapi ketekunan yang tidak tergoyahkan. Bakat mungkin memberi awal yang lebih mudah, tetapi ketekunanlah yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Orang yang konsisten berusaha setiap hari, meskipun lambat, akhirnya dapat mencapai hasil yang luar biasa karena mereka tidak menyerah. Ketekunan berarti tetap bekerja ketika motivasi hilang, tetap belajar ketika merasa gagal, dan tetap melangkah meski jalan terasa berat. Ia adalah kualitas yang membedakan mereka yang berhenti di tengah jalan dengan mereka yang akhirnya berhasil. Dan jangan sekali-sekali meremehkan usaha yang kecil tapi konsisten. Seperti tetesan air yang menetes terus-menerus, usaha yang dilakukan dengan tekun akan membentuk hasil yang besar yang tidak terlihat dalam sekejap. Dan ingatlah, bakat akan membuka pintu. Tetapi ketekunanlah yang akan membawa kita melewati pintu itu hingga jauh ke dalam. Jadi, jangan hanya mengandalkan bakat. Teruslah berusaha, tetap konsisten, dan percayalah bahwa ketekunanmu akan membuahkan hasil.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di edisi siar hari ini, yaitu di hari Selasa ya, 4 Agustus 2026. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada pagi hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pendengar, di siaran pada pagi hari ini ya, tentunya banyak sekali program-program hiburan dan juga informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan mengawali jumpa kita pendengar di siaran pagi hari ini, kami hadirkan renungan agama Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Devi Adriana Sesatonis STH dengan judul Membangun Kepedulian di Tengah Sikap Acuh

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera para pendengar Radio Pro 1 Merauke. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi Kristen bersama saya Devi Atriana Sesastonis, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih karena oleh anugerahnya kita masih diberi nafas kehidupan dan kesempatan untuk memulai hari yang baru ini. Tema perenungan kita di pagi ini adalah membangun kepedulian di tengah sikap acuh tak acuh. Mari sejenak kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami boleh ada bersama-sama untuk mendengar firman-Mu yang hidup dan yang memberi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang akan kami dengar tidak hanya kami dengar dengan telinga, tetapi juga kami simpan di dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat, kekuatan, dan tuntunan dari Tuhan, dan berkati juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya melalui firman ini iman kami semakin diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudariku yang terkasih dimanapun berada, yang saat ini sedang mendengarkan siaran rohani ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 10 ayat 33 hingga ayat yang ke-37, berbunyi demikian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita hidup di zaman ketika teknologi semakin canggih, tetapi kepedulian terhadap sesama seringkali semakin berkurang. Banyak orang sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak sedikit yang mengetahui penderitaan orang lain, tetapi memilih diam dan tidak peduli. Melalui kisah orang Samaria yang baik hati ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati bukan hanya diucapkan, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan dan menghadirkan kasih-Nya di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, saudariku yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar 3 hal penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu poin pertama untuk kita sama-sama belajar, kepedulian dimulai dari hati yang dipenuhi belas kasihan. Ayat yang ke-33 mengatakan bahwa ketika orang Samaria itu melihat orang yang terluka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak, Ibu, saudariku, belas kasihan adalah hati yang mampu merasakan penderitaan orang lain. Banyak orang melihat masalah yang sama, tetapi tidak semua memiliki hati yang tergerak untuk menolong. Imam dan orang Lewi juga melihat korban itu, tetapi mereka memilih lewat. Tuhan ingin agar hati kita tidak menjadi keras karena kesibukan, egoisme, atau rasa tidak peduli. Sebaliknya, kita diminta memiliki hati yang lembut sehingga mampu merasakan kesulitan sesama. Ketika hati dipenuhi kasih Kristus, kita tidak akan mudah mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan.
Jadi mulailah peduli kepada keluarga, tetangga, teman sekerja, maupun siapa saja yang sedang mengalami kesulitan. Dan poin yang kedua untuk kita sama-sama belajar, yaitu kepedulian harus dinyatakan melalui tindakan nyata. Orang Samaria tidak berhenti pada rasa iba. Ia menghampiri korban, membersihkan lukanya, membalutnya, menaikannya ke atas keledainya, dan membawanya kepada kepenginapan, bahkan membayar biaya perawatannya. Kasih yang sejati selalu menghasilkan tindakan. Di zaman sekarang, kepedulian dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Ya, kalau kita melihat contohnya ya, mengunjungi orang sakit, membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, menghibur mereka yang sedang berduka, mendengarkan orang yang sedang berbeban, memberi semangat kepada mereka yang sedang putus asa. Dan itu tidak semua pertolongan harus berupa uang. Kadang-kadang perhatian, doa, dan kehadiran kita menjadi jawaban Tuhan bagi orang lain. Poin yang ketiga untuk kita sama-sama belajar, yaitu kepedulian menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di akhir kisah ini Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Artinya, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai pelaku kasih. Masyarakat akan mengenal Kristus bukan hanya melalui khotbah yang kita sampaikan, tetapi juga melalui kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Saat kita membantu tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun status sosial, kita sedang menjadi terang bagi dunia ini, Bapak Ibu. Di tengah masyarakat yang mulai individualistis, Tuhan menghendaki gereja dan setiap orang percaya menjadi pembawa damai, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kisah seorang Samaria yang baik hati, dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 37, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati harus diwujudkan melalui kepedulian kepada sesama. Kepedulian bukan hanya tentang merasa iba, tetapi juga tentang berani mengambil tindakan untuk menolong mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, maupun status sosial. Di tengah kehidupan yang semakin individualistis, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang peka terhadap kebutuhan orang lain, rela berbagi, dan menjadi pembawa kasih serta pengharapan. Marilah kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dengan kehidupan, dengan menghidupi pesan dari Tuhan Yesus. Pergilah dan perbuatlah demikian. Dengan demikian melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan dan kasih Kristus dapat dirasakan oleh banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Jadilah pribadi yang membawa kasih, kepedulian, dan pengharapan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Kita berdoa untuk mengakhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena melalui firman hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang peduli dan penuh kasih kepada sesama. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kiranya Engkau memberkati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berikanlah persatuan, kerukunan, keamanan, dan kedamaian di tengah keberagaman yang ada. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, konflik, bencana, dan segala sesuatu yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Biarlah bangsa ini semakin takut akan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri hingga seluruh jajaran pemerintahan. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, integritas, dan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka dengan kesejahteraan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan Provinsi Papua Selatan, Tuhan sertai dan berkati gubernur, wakil gubernur, serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Berikan kemampuan dan hikmat dalam membangun daerah ini, sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan yang merata, pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang memadai, serta kehidupan yang aman dan sejahtera. Kami juga mengangkat Kabupaten Merauke ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Berkati para pemimpin daerah, seluruh aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Merauke. Peliharalah daerah ini dengan damai sejahtera, Tuhan. Kiranya masyarakat hidup dalam persatuan, saling menghargai, dan bersama-sama membangun Merauke yang semakin maju dan diberkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh pimpinan, pegawai, penyiar, teknisi, dan staf RRI Merauke. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan perlindungan dalam setiap tugas pelayanan informasi kepada masyarakat. Pakailah RRI Merauke menjadi sarana yang membawa informasi yang benar, pendidikan yang membangun, serta pengharapan bagi masyarakat yang mendengarkannya. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Engkau mengetahui setiap pergumulan, beban, kesulitan, dan air mata yang mungkin sedang mereka alami. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang sedang menghadapi masalah ekonomi, bukakan jalan dan berikan pertolongan-Mu, Tuhan. Bagi yang sedang berduka, hiburkan hati mereka. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, pendidikan, atau masa depan yang lebih baik, kiranya Tuhan menuntun dan memberkati setiap langkah mereka. Biarlah setiap pendengar merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berharap dan percaya, sebab Engkaulah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Penjengama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Informasi kemarin pembongkaran, saya tidak tahu bahwa tidak jadi kemarin hari ini. Untuk pembongkaran dari pihak Satpol, silakan melaksanakan sesuai prosedur, karena saya juga ada melakukan langkah-langkah hukum yang saya dengan pengacara sendiri lakukan.
2: Ya, bendera merah putih, renda-renda, sama aksesoris semua buat Agustus. Dari harga 10.000 buat bendera yang di motor, terus bumbu-bumbu ada yang 35, ada yang 50, ada yang 45, di renda-renda ada yang panjang 5 meter, yang 10 meter, aktual yang tapi yang ini.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Merauke bersama aparat kepolisian membuka palang kantor Dinas Kesehatan yang terpasang hampir 2 bulan. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: layanan kepada masyarakat karena selain mengganggu aktivitas perkantoran, distribusi obat ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Merauke juga mengalami kendala dan terhambat.
1: Bukan palan yang terjadi di Dinas Kesehatan yang sudah terjadi kurang lebih hampir 2 bulan di sini lakukan pemalangan. Nah, kami mau memastikan bahwa tetap pelayanan publik, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu berjalan karena ini merupakan aset pemerintah yang harus kita lakukan pengamanan. Terima kasih dari pihak kepolisian yang sudah sama-sama kita turun dan juga kepada pemilik yang selama ini melakukan aktivitas di sini memberikan ruang untuk kita lakukan pembukaan palang di sini dan mereka terima. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bersyukur karena kita bisa lakukan dengan tertib dan aman.
0: Sementara ahli waris lahan yang sebelumnya melakukan pemalangan menyatakan menerima pembukaan palang tersebut. Meski demikian, pihak ahli waris menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai alas hak kepemilikan lahan. Ahli waris Ferawati Paulina Mahuse mengatakan pembongkaran palang dipersilakan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Dan ia mengaku juga telah menyiapkan langkah hukum bersama kuasa hukumnya apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian.
2: Informasi kemarin pembongkaran, saya tidak tahu bahwa tidak jadi kemarin hari ini. Untuk pembongkaran dari pihak Satpol, silakan melaksanakan sesuai prosedur. Karena saya juga ada melakukan langkah-langkah hukum yang saya dengan pengacara sendiri lakukan. Nanti kalau memang tidak ada titik terangnya, baru saya lanjut proses hukum yang lainnya. Terus terkait pemalangan, memang saya palang hanya karena untuk minta alas hak dari pihak Pemda karena sudah terbit sertifikat tahun 91. Nah, itu saja alasan pemalangan. Sebenarnya tanpa...
0: Ferawati menjelaskan pemalangan dilakukan bukan untuk menuntut ganti rugi, melainkan meminta pemerintah Kabupaten Merauke memperlihatkan dokumen alas hak atas lahan yang telah bersertifikat sejak tahun 1991. Menurutnya, bila dokumen tersebut sejak awal dapat diperlihatkan, pemalangan tidak perlu terjadi. Ia berharap proses fasilitasi yang dijanjikan pemerintah daerah dapat segera terlaksana sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan dibukanya kembali akses menuju kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, pelayanan kesehatan kepada masyarakat kembali berjalan normal tanpa hambatan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke bersama Balai Pemasyarakatan melaksanakan sosialisasi syarat dan tata cara pengusulan hak integrasi bagi warga binaan. Kegiatan itu merupakan bentuk sinergi kedua instansi dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang optimal sekaligus meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai hak integrasi. Dalam sosialisasi, petugas memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak integrasi, seperti persyaratan bersyarat dan cuti bersyarat. Warga binaan diingatkan agar berkelakuan baik, telah menjalani 2/3 masa pidana, serta tidak sedang menjalani sanksi administratif akibat pelanggaran disiplin atau tercatat dalam register F. Selain itu, warga binaan juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki penjamin yang siap bertanggung jawab dalam proses usulan pembebasan bersyarat. Penjamin dapat berasal dari orang tua, keluarga, tokoh agama maupun ketua suku, namun tetap diutamakan berasal dari keluarga inti. Petugas juga mengimbau seluruh warga binaan untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas, dan mereka diminta mematuhi seluruh arahan petugas, mengikuti setiap program pembinaan dengan baik, serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan selama menjalani masa pidana. Melalui kegiatan, diharapkan warga binaan semakin memahami mekanisme pengusulan hak integrasi beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong warga binaan untuk terus berperilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan sebagai bekal kembali ke tengah masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman ramai menjajakan pernak-pernik bernuansa merah putih. Mengenai informasi tersebut, kembali disampaikan oleh Jessica Ardana.
0: Sejak akhir Juli kemarin, sejumlah pedagang bendera musiman mulai meramaikan sejumlah jalan di Kota Merauke dengan menjual beragam pernak-pernik bernuansa merah putih. Beragam jenis ukuran bendera, umbul-umbul, hingga aksesoris

0: bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus. Salah seorang pedagang Enjang Dahman mengatakan, tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI, mulai dari bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, hingga beragam aksesoris dengan harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 15.000 hingga ratusan ribu rupiah. Menurutnya, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini. Di antaranya, umbul-umbul bermotif Papua dengan ukuran lebih ringkas dibandingkan produk sebelumnya. Selain itu, tersedia pula motif bertuliskan Papua Selatan, Garuda, hingga batik Indonesia.
1: Ya, bendera merah putih, umbul-umbul, renda-renda, sama aksesoris semua buat Agustus. Dari harga 10.000 buat bendera yang di motor, terus umbul-umbul ada yang 35, ada yang 50, ada yang 45, renda-renda, ada yang panjang 5 meter, yang 10 meter. Tapi yang ini ukurannya 10 koman 5 meter, bikin sendiri dari Garuda. Yang Papua Selatan ada yang Garuda, ada yang Gagain, ada yang batik Indonesia, macam-macam. Tentu ada diskon, ada bonus juga lagi.
0: Enjang mengatakan lapaknya juga melayani pembelian dalam jumlah besar, termasuk untuk kebutuhan instansi pemerintahan maupun masyarakat. Ia mengaku telah menerima sejumlah pesanan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memberikan potongan harga bagi pembelian dalam jumlah banyak, ia juga menyediakan bonus berupa aksesoris pelengkap. Enjang berharap penjualan perlengkapan perayaan kemerdekaan tahun ini meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Jessica Ardana melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke. Kejaksaan Negeri Merauke mengikuti rapat koordinasi di tim Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Selatan. Rapat membahas penyusunan rekomendasi solusi kebijakan strategis terkait kondisi pertahanan, keamanan, dan kesiapsiagaan wilayah perbatasan di Provinsi Papua Selatan. Rapat koordinasi menjadi wadah sinergi antar instansi dalam mengidentifikasi berbagai isu strategis di kawasan perbatasan. Sejumlah pembahasan meliputi penguatan keamanan, penegasan batas wilayah negara, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi pelayanan di wilayah perbatasan. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas berbagai tantangan yang masih dihadapi di kawasan perbatasan. Di antaranya potensi gangguan keamanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan dapat dirumuskan berbagai rekomendasi strategis sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat. Rekomendasi itu diharapkan mampu memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan. Kebakaran lahan melanda kawasan Jalan Poros TSM di Kampung Harapan, Distrik Kuri, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berkat respon cepat dari berbagai pihak, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke permukiman warga. Peristiwa itu terjadi pada Jumat malam. Informasi kebakaran diterima sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Lalu personel Polsek Kurik bersama petugas damkar Provinsi Papua Selatan segera dikerahkan ke lokasi dengan satu unit mobil pemadam. Berdasarkan pemantauan di lapangan, api diduga berasal dari rumput di lahan kosong yang sengaja dibakar oleh oknum masyarakat. Tiupan angin yang kencang membuat api cepat menjalar dan nyaris mengancam rumah-rumah warga. Berkat kerjasama solid antara kepolisian, petugas pemadam, dan masyarakat setempat, kobaran api akhirnya dapat dilokalisir dan dipadamkan sebelum meluas ke area pemukiman. Kapolsek Kurik, Ibda Widi Mulyono menyampaikan imbauan tegas terkait kejadian ini. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Polisi mengajak seluruh warga agar tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kapolsek juga mengingatkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar sangat berisiko, terutama di musim kemarau. Tindakan itu dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, serta membahayakan keselamatan jiwa dan lingkungan. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang

hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa

desa. Maka kita juga seyogianya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab

0: Islam sebagai sebuah bangsa dan negara itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 6:26. Ya, kami mohon perhatian Anda dengan adanya ruang informasi masyarakat. Ya, kami awali informasi dari Gubernur Papua Selatan terkait tentang pemberian insentif pajak berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor. Disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor agar dapat memanfaatkan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda bea balik nama kendaraan bermotor. Dengan melampirkan persyaratan yaitu ya untuk pendaftaran ulang, persyaratannya fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, fotokopi STNK dan fotokopi notis pajak serta nomor HP pemilik kendaraan yang aktif. Ya, untuk pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, persyaratannya fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, nota atau kwitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermaterai Rp10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Ya, untuk pengurusan pergantian STNK dan TNKB, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, dan cek fisik kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin. Pemberian insentif pajak akan dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor Samsat terdekat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Tanah Miring dan Bank Papua KCP Kurik. Pembebasan denda ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Segeralah manfaatkan kesempatan ini dan bayarlah pajak kendaraan Anda.

Ya, selanjutnya informasi berasal dari perusahaan umum daerah air minum Jereukom. Ditujukan kepada seluruh pelanggan Perumda Air Minum Jereukom Merauke atau PDAM Kabupaten Merauke. Sehubungan dengan adanya perbaikan pipa transmisi dan distribusi 14 inch di Kampung Rawa Biru, area Dek Melintang, area Mauda dan Jembatan Wasur yang mengakibatkan pelayanan air bersih ke pelanggan tidak dapat berjalan lancar atau normal dari tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2026. Kami upayakan pelayanan air bersih akan normal kembali setelah perbaikan selesai. Dalam hal ini, kami atas nama Direktur dan Manajemen Perumda Air Minum Jereukom Merauke, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan pelayanan kami.

Oke, selanjutnya pendengar, informasi dari Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-81 Seksi Karnaval ditujukan kepada Kepala Sekolah SD, MI, SMP MTS, SMA SMK, MA se-Kabupaten Merauke, pimpinan atau Ketua Perguruan Tinggi se-Kabupaten Merauke, Ketua Paguyuban Etnis se-Kabupaten Merauke, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat se-Kabupaten Merauke, pimpinan BUMN, BUMD se-Kabupaten Merauke, serta pimpinan TNI Polri yang telah mendaftar. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Merauke, maka Panitia Karnaval Pembangunan akan melaksanakan technical meeting pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di Auditorium Kantor Bupati Merauke yang beralamat di Jalan Brawijaya.

Ya, selanjutnya pendengar, informasi dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru atau PMB Politeknik Pertanian Yayasan Tombroke tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada para lulusan SLTA, SMK atau yang sederajat. Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Pertanian Yayasan Tombroke telah membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang kedua tanggal 1 Juli sampai 14 Agustus 2026 dengan tiga pilihan program studi yang terakreditasi, yaitu Program Studi Budidaya Tanaman Pangan, Program Studi Budidaya Ternak, dan Program Studi Perikanan Tangkap. Adapun syarat pendaftaran sangat mudah, dengan membawa ijazah SLTA, SMK atau yang sederajat, dan kartu keluarga serta KTP. Dengan waktu pendaftaran, setiap jam kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Timur di Kampus Politeknik Pertanian Yayasanto Jalan Misi, depan Toko Cahaya Intan. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Ketua dan Sekretaris Panitia PMB di kampus atau dapat menghubungi kontak person di 0822-4824-5650 atau 0822-4811-8384. Dan pendengar, demikian tadi ya informasi untuk Anda di pagi hari ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TAT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TAT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TAT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
0: Pintarnya adikku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menambah balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Lalu Lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saat ini sudah dipukul 6:54 di program Info Lalu Lintas. Kerjasama antara RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Dan saat ini pendengar di studio telah hadir yaitu Ibu Christina Yolmen. Ya, beliau adalah BA Satlantas Polres Merauke yang akan melaporkan informasi terkait juga dengan info lalu lintas di pagi hari ini. Ya, halo, selamat pagi Ibu Christine.
2: Halo, selamat pagi Bapak.
1: Apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa.
1: Amin. Oke, Ibu Christine, untuk hari ini ya, di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026, ya, titik-titik mana saja nanti yang akan dilaporkan ini, Ibu?
2: Baik, kita akan melaporkan 4 titik. Di antaranya ada SMP Negeri 2 di Pos Ahmad Yani, SD Bampel, dan SD Impres Polder.
1: Oke, baik. Dan tentunya juga ini teman-teman yang ada di titik-titik yang tadi sudah disebutkan, semuanya sudah siap, Bu, ya?
2: Siap.
1: Oke, baik. Ya, untuk yang pertama kita akan kemana dulu ini, Bu?
2: Baik, kita akan menghubungi Ibu Mina di SMP Negeri 2.
1: Oke, dan selain ya untuk kita hubungi untuk rekan-rekan kita yang ada di sana, tentunya program ini bisa Anda dengarkan hanya di Pro 1 RRI Merauke. Baik, kita telah terhubung, silakan.
2: Baik, selamat pagi Ibu Mina. Bisa diinfokan untuk situasi arus lalu lintasnya di tempat Ibu bertugas saat ini?
3: Siap. Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Brawijaya. Tepatnya di depan SMP 2 untuk situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Untuk hal-hal yang menonjol ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi Bu, selamat bertugas, hati-hati dan tetap semangat.
1: Baik, tadi sudah disampaikan ya di Jalan Brawijaya, lebih tepatnya di depan SMP 2, laporannya ramai lancar dan juga terkendali nih Ibu Christine. Yeah. Dan tentunya juga memang untuk pagi hari seperti saat ini cukup ramai ya arus lalu lintas yang ada di sana. Ya, apalagi di depan SMP 2 terkait juga dengan pengantaran murid-murid sekolah, Bu, ya.
2: Iya, baik.
1: Baik, dan untuk tempat yang kedua kita kemana nih Bu Christine?
2: Kita akan bergeser ke Jalan Ahmad Yani.
1: Oke.
2: Oke, sedang dihubungi ya.
1: Oke, baik. Dan tentunya juga ini memang titik-titik yang disampaikan atau juga yang dihubungi memang cukup ramai, apalagi di depan pom bensin Ahmad Yani ini, Bu. Baik, sudah terhubung, Ibu? Oke, ini sepertinya masih oke.
2: Masih berdering.
1: Ya, masih berdering. Ya, ini sepertinya masih sangat sibuk sekali ya, apalagi di pagi hari seperti saat ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Oke, baik, silakan.
2: Baik, selamat pagi Bu Desi. Bisa laporkan saat ini.
4: Oke, baik. Mohon izin laporkan dari SPBU Ahmad Yani. Untuk situasi arus lalin aman, lancar dan terkendali. Untuk SPBU sendiri belum buka dan pengendara yang mengantri tertib. Demikian laporan yang dapat kami laporkan dari SPBU Ahmad Yani.
2: Baik. Terima kasih Bu atas laporannya.
1: Oke, dan memang untuk belakangan ini ya di sejumlah SPBU memang ya contohnya seperti di Ahmad Yani pagi-pagi sudah banyak yang mengantri ya, bukan hanya untuk kendaraan roda 4 tapi juga untuk roda 2 pun sudah banyak yang mengantri nih. Dan tadi juga sudah disampaikan situasi terkini aman terkendali. Dan kita kemana lagi nih Bu setelah dari pom bensin Ahmad Yani nih Bu?
2: Untuk saat ini kita menghubungi Pak Hasrul yang ada di depan SD Bampel.
1: Oke, depan SD Bampel ya. Dan masih dihubungi ya rekan-rekan kita yang ada di sana ya. Pak Hasrul yang ada di depan SD Bampel. Dan ini juga cukup ramai di sana ya, karena ini dilalui oleh di Jalan Raya Mandala seperti itu. Baik, telah terhubung? Oke, masih dihubungi ya. Dan tentunya juga untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mobile, tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara dan jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, untuk Anda semuanya yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga di manapun itu yang bisa mendengarkan, pastikan ya Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya. Oke, sepertinya ini masih cukup sibuk ya di sana dan mungkin juga ini memang karena jam-jam sibuk juga ya untuk pengantaran putra-putrinya untuk ke sekolah seperti itu. Baik, masih dinantikan ya hubungan kami bersama rekan-rekan yang bertugas di depan SD Bampel dan tentunya juga di pagi hari ini ya khususnya untuk Anda yang sedang beraktivitas dengan segala kesibukan-kesibukannya pun pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, di mana program info lalu lintas ini ya kerjasama antara RRI Merauke dan juga baik silakan.
2: Kita laporkan kayaknya di SD Bampel tidak bisa dihubungi. Baik. Kita hubungi Pak Made yang saat ini bertugas di depan SD Impres Polder.
1: Oke, di depan SD Polder ya.
2: Nah, selamat pagi Bapak.
5: Selamat pagi.
2: Baik Bapak, silahkan dilaporkan untuk situasi arus lalinnya.
5: Baik, terima kasih. Saya Aibtu Madya melaporkan dari Pos SD Polder. Untuk situasi arus lalin terpantau ramai padat namun tetap lancar. Untuk kegiatan pengantaran sekolah sedang berlangsung, aman terkendali. Personil lengkap dengan nanti.
2: Baik. Terima kasih Bapak, selamat bertugas.
1: Oke, tadi sudah disampaikan juga di depan SD Polder ya. Ramai, lancar, walaupun padat seperti itu. Baik, kita masih ke SD Bampel dulu atau?
2: Benar, kita hubungi kembali.
1: Oke, kita masih hubungi kembali ya. Ya, rekan kita di sana, ya ada Pak Hasrul yang ada di kawasan SD Bampel, pendengar.
2: Baik.
1: Baik.
2: Ya, selamat pagi Pak Hasrul.
6: Hai, selamat pagi.
2: Baik, Bapak silakan dilaporkan situasi arus lalu lintasnya.
6: Baik, selamat pagi dengan saya Ibtu Hasrul Tumia bersama satu rekan lainnya. Saat ini kami melaksanakan giat tur lalin di depan SD YPTK Agustinus Bampel Jalan Raya Mandala. Untuk situasi arus lalu lintas ramai lancar namun tetap terkendali hal-hal menonjol nihil. Demikian yang dapat kami laporkan.
2: Baik.
6: Selamat pagi.
2: Terima kasih Bapak, selamat pagi.
1: Baik, ya itu dia tadi ya 4 titik yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Yang pertama tadi di Jalan Brawijaya, lebih tepatnya di depan SMP Negeri 2. Kemudian juga yang ada di Pos Ahmad Yani, depan SD Polder dan juga SD Bampel. Dan semuanya dilaporkan ramai, lancar, terkendali. Baik, Ibu Christine. Ya, untuk pagi hari ini apa yang ingin disampaikan untuk para pengguna jalan? Silakan.
2: Baik, selamat pagi untuk warga Kota Merauke. Saya ingin memberikan pesan-pesan Kamtibmas untuk menciptakan Kota Merauke yang aman, tertib, nyaman, dan dengan disiplin berlalu lintas. Gunakan helm standar SNI. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, batasi kecepatan kendaraan, serta jangan berkendara dalam pengaruh alkohol atau saat mengantuk.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Christine ya yang sudah bergabung ya memberikan info lalu lintas di pagi hari ini dan sukses selalu dengan segala aktivitasnya dan tentunya juga bersama rekan-rekan di Satlantas Polres Merauke Ibu Christine.
2: Baik, terima kasih Bapak.
1: Ya, pendengar demikian tadi info lalu lintas ya di pagi hari ini bersama rekan saya Ibu Christine Yolman BA Satlantas Polres Merauke. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
0: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BPBD mencatat banyak kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Bank Indonesia menyebutkan inflasi indeks harga konsumen pada Juli 2026 tetap terkendali di angka 2,88% secara tahunan, sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut didukung sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah dan Bank Indonesia serta konsistensi kebijakan moneter. Informasi dari luar negeri, otoritas Palestina menyatakan kesepakatan fase kedua gencatan senjata Gaza masih sebatas wacana karena serangan Israel terhadap warga Palestina terus berlangsung dan otoritas Palestina terus menyuarakan penghentian operasi militer dan meminta komunitas internasional mendorong penerapan penuh perjanjian tersebut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Indonesia menambah 2 medali emas dari nomor Kyorugi atau Tarung pada ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 setelah Muhammad Raihan Fadila dan Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Eliana Zahra melaporkan.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
2: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
1: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan suvenir yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
3: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau 2020.

0: Punam mencapai 56 kejadian. Dan informasi selengkapnya disampaikan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
2: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Brigjen Catur Sasi Penanggungan mengatakan sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 607 juta rupiah. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
1: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
2: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf mengatakan, patroli saat ini terus dikencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
3: Terus sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap seminggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
2: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar 27 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Pemerintah bersama dengan para petani kini memperkuat langkah mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan tidak terganggu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rukaya Zain dari RRI Sumenep.
4: Puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat upaya mitigasi untuk mengurangi resiko kekeringan di sektor pertanian. Langkah ini dilakukan agar produktivitas tanaman pangan tetap terjaga dan mampu menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Salah seorang petani Sumenep Arini berharap pemerintah terus hadir memberikan dukungan mengingat dampak perubahan iklim semakin sulit diprediksi.
5: Mitigasi risiko menghadapi perubahan iklim sangatlah kompleks. Untuk mengantisipasi perubahan iklim agar ketahanan pangan tetap stabil, harus ada kepedulian dari pemerintah.
4: Koordinator Tim Kerja Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Dewo Ringgih mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, Agustus merupakan puncak musim kemarau sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Menurutnya, komoditas yang saat ini dibudi dayakan petani meliputi padi, jagung, cabai, sayuran hingga tembakau yang memang memasuki musim tanam. Namun tanaman padi pada musim tanam ketiga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. Untuk itu, tegas Dewo, pemerintah menyiapkan berbagai upaya seperti penyediaan pompa air, irigasi perpompaan dan perpipaan, serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Penyuluh pertanian juga diterjunkan untuk memantau kondisi lapangan dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai dengan ketersediaan air.
6: Padi saat ini yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kekeringan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi bagaimana caranya petani yang saat ini menanam tanaman pangan, khususnya padi, ini tidak sampai terjadi busur, sehingga perlu kita siapkan sarana-sarana ya, alsintan.
4: DKPP Sumenep berharap sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani mampu meminimalkan dampak musim kemarau sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumenep tetap stabil.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo. Langkah ini bertujuan agar lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas. Dan berita selengkapnya bersama dengan Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
7: Namun memang ada tambahan siswa, jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
8: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo Ernawati Sukeksi mengatakan pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya ujar Erna akan melakukan penjangkauan kembali.
7: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
8: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
9: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
8: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
0: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tembus suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, untuk membagikan bendera hingga menyalurkan bantuan sosial. Sang Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau menembus kawasan pedalaman suku Talang Mamak di Dusun Nunusan Desa Ranto Langsat Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ekspedisi dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Rombongan disambut Kepala Desa Siambul Rodang, tokoh adat dan masyarakat Dusun Nunusan yang mayoritas merupakan warga suku Talang Mamak. Dalam kegiatan itu, tim ekspedisi menyerahkan 180 lembar bendera merah putih beserta pita ikat kepala kepada seluruh kepala keluarga di Dusun Nunusan.
10: Kami dari tim ekspedisi merah putih Presisi Polda Riau, saat ini kami hadir di Desa Talang Mamak, Kecamatan Langit, Kabupaten Indragiri Hulu. Polri hadir untuk masyarakat sesuai dengan program Bapak Kapolda, hadir di Desa 3T, terluar, terpencil, dan terdepan.
4: Sementara itu pengamat sosial ASOS Profesor Dr. Ranggi Ade Febrian menilai kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau ke pedalaman suku Talang Mamak merupakan pendekatan humanis yang dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat di wilayah terpencil.
11: Adanya program ini, polisi harus konsisten hadir, ya, melindungi, mengayomi, sampai di pelosok daerah terpencil 3T di Provinsi Riau. Hadir ini maksudnya bagaimana mendekatkan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian untuk lebih humanis, dekat dengan masyarakat, ya, sehingga stigma-stigma polri yang negatif di masyarakat itu bisa menjadi hilang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, yang kedua harapannya, tentunya dengan adanya ekspedisi ini, penegakan hukum itu juga lebih adil, menjangkau sampai kepada daerah-daerah terpencil.
4: Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan dialog bersama masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait keamanan, pelayanan publik, pendidikan hingga pembangunan di kawasan pedalaman. Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan ekspedisi Merah Putih Presisi memiliki 4 tujuan utama, yakni mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, memastikan kehadiran negara dirasakan hingga pelosok, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta membuka ruang dialog guna mencari
12: mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Rumah warga dan tempat usaha di Makassar mulai dihiasi dengan umbul-umbul dan bendera merah putih. Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar melaporkan.
13: Semarak hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terlihat di Kota Makassar sejak awal Agustus 2026 ini. Nampak rumah warga, toko, dan pusat perbelanjaan lainnya mulai dihiasi dengan umbul-umbul bendera merah putih. Seorang warga Makassar, Tifa, mengaku sudah memasang bendera merah putih tepat pada 1 Agustus 2026 di halaman rumahnya. Hal ini juga didukung dengan adanya imbauan dari pemerintah setempat untuk mulai meriahkan HUT RI lewat pemasangan bendera merah putih.
14: Untuk pemasangan bendera itu di rumah saya itu sejak tanggal 1 kemarin kita sudah memasang bendera. Dan di sekitar rumah saya pun juga sudah memasang bendera. Karena di sekitar rumah saya itu sudah ada himbauan oleh RT RW kita untuk dihimbaukan untuk memasang bendera.
13: Sementara itu RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat mengaku sudah mengimbau warga untuk memasang bendera merah putih dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau lomba yang akan diselenggarakan jelang 17 Agustus mendatang.
15: Kami juga sedang berkoordinasi untuk mempersiapkan kegiatan dan lomba-lomba dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang ke-81. RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih berperan mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan agar kegiatan hari kemerdekaan berlangsung meriah, aman, dan mempererat kebersamaan.
13: Ditambahkan saat ini sejumlah persiapan lain mulai dipersiapkan seperti pembentukan panitia hingga menyusun jenis-jenis perlombaan. Ia berharap momentum hari kemerdekaan tahun ini bisa menumbuhkan semangat persaudaraan antar warga dan gotong royong.
0: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
16: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
17: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
16: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami ya Surat Timur membeli di sini, Bu, sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
17: Diakui kami, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang dilakukan di koperasi tersebut, yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
18: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayuran, gas LPG. Pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain, Kak.
17: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia.

Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya

Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

inspirasi ya di pagi hari ini. Dan kali ini pendengar di program Opini Pagi. Nah, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini yang sudah mendengarkan, ya pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena program Opini Pagi di pagi hari ini ya, kami akan mengangkat terkait juga dengan informasi yang sudah Anda simak tadi pagi ya di program Warta Berita Lintas Pagi ini, ya terkait juga dengan kebakaran lahan pendengar. Ya tentunya ini sangat krusial sekali mengingat saat ini adalah musim kemarau pendengar. Ya kalau menurut Anda apa yang paling penting ya agar tidak terjadi kebakaran lahan? Ya dimana kita tahu bahwa di musim kemarau seperti saat ini ya ini sangat rawan sekali dengan masalah kebakaran lahan ya yang ada di wilayah Kota Merauke pendengar. Nah, di mana tadi pagi ya sudah ada informasi bahwa kebakaran lahan melanda kawasan Jalan Poros TSM di Kampung Harapan Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ya, ini berkat respon cepat dari berbagai pihak, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke permukiman warga, pendengar. Ya, menurut Anda bagaimana caranya untuk kebakaran lahan ini tidak terjadi? Ya, karena ini juga tadi sudah dihimbau oleh Kapolsek Kurik, ya. Himbauan tegas bahwa terkait dengan kejadian ini, kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan, pendengar. Ya, untuk itu, ya bagaimana caranya untuk kebakaran lahan ini agar tidak terjadi lagi, pendengar. Apalagi saat ini masih di musim kemarau. Dan perlu juga untuk kami informasikan kepada Anda bahwa nanti di pukul 8, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Pro 1, nanti ada dialog interaktif, Papua Selatan Sehat ya dengan topik waspada hepatitis mari kita atasi pendengar. Ya tentunya ini juga masih terkait juga dengan hari hepatitis sedunia. Nah untuk Anda semuanya kami nantikan atensi-atensi Anda ya melalui telepon dan juga pesan singkat. Ya silakan untuk yang ingin bergabung memberikan opininya ya di 0971 333 0745 ataupun juga melalui pesan singkat Anda di 0852 7511 2433. Kami nantikan hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

agar tidak terus terjadi setiap tahunnya, apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Dan juga ini tadi ya, di Warta Berita Lintas Pagi juga sudah ada himbauan dari Kapolsek Kurik ya, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, karena ini sangat berisiko ya, terutama di musim kemarau. Ya, tindakan ini sendiri bisa memicu kebakaran yang sulit dikendalikan serta membahayakan keselamatan jiwa dan juga lingkungan. Ya, berkaca beberapa tahun belakangan ya pendengar, ya kita tahu bahwa sampai hampir ya dari negara tetangga ya, dari kawasan Malaysia, kemudian lagi sampai di Singapura pun ya, ini ada protes ya terkait juga dengan masalah asap ya, karena terjadi kebakaran lahan yang sangat besar ya saat itu di Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, untuk hal ini juga ya, terkait juga dengan kebakaran lahan yang terjadi di kawasan wilayah Kota Merauke sendiri ya, bagaimana untuk Anda semuanya ya penanganannya ya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0971 333 0745. Ya, kalau menurut Anda bagaimana cara untuk kebakaran lahan ini agar tidak menjadi masalah tahunan seperti itu. Baik, silakan kami nantikan di 0971 333 0745, ataupun juga melalui pesan singkat Anda di 0852 7511 2433. Kami nantikan ya, atensi-atensi dari Anda semuanya di pagi hari ini, masih di program Opini Pagi. Nah, untuk Anda semuanya, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan di ruang dengan Anda juga, yaitu program Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat, ya, dengan topik Waspada Hepatitis, Mari Kita Atasi. Ya, untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: sabes cómo practican y vas a positif.
1: Gap, Benris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Baik, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah dipukul 7:55. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami dan tentunya juga di program Opini Publik di pagi hari ini. Dan selanjutnya nanti kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik waspada hepatitis, mari kita atasi. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Opini Pagi.

pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk

mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah ada pukul 8:09. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik Waspada Hepatitis, Mari Kita Atasi bersama presenter Deci Sambe. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar juga pemirsa RRI Merauke dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif di pagi hari ini, Papua Selatan Sehat, edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Kita akan membahas topik yang berkaitan dengan waspada hepatitis, mari kita atasi. Dan tentunya kami berharap bagi Anda semua pendengar dan juga pemirsa RRI Merauke dimanapun Anda berada, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat dan Movendigo, Papua Selatan, dalam keadaan sehat. Dan tentunya kami berharap Anda pun juga bisa mengikuti dialog interaktif pagi hari ini dan juga berinteraksi bersama kami sesuai dengan topik pembahasan kita, yaitu waspadai penyakit hepatitis. Dan Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami di jalur SMS dan juga WhatsApp 0852-75-112433. Sekali lagi 0852-75-112433. Dan juga Anda bisa langsung komentar di live YouTube kami untuk pagi hari ini ya. Iya, dan di studio sudah hadir kedua narasumber saya, baik yang tentunya akan menyampaikan ya terkait dengan penyakit hepatitis ini sendiri. Saya sapa dulu yang pertama. Iya, ladies first nih ya. Ada Ibu Maike Maitimu AMK selaku PJ Program Hepatitis Provinsi Papua Selatan dari Dinkes Provinsi Papua Selatan tentunya ya. Selamat pagi, sehat Ibu untuk hari ini?
3: Selamat pagi, sehat Bu.
2: Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga dokter kita untuk pagi hari ini yang sudah hadir nih ya, ada Dr. Marcelina Ricardo SPPD, ahli penyakit dalam di RSUD Merauke. Selamat pagi dokter, apa kabar?
4: Selamat pagi, kabar baik.
2: Sehat ya pastinya ya. Baik, tentu kita akan memberikan pemahaman terkait dengan penyakit hepatitis ini sendiri, dan juga selain penyebarannya, kita juga ingin tahu kasus ataupun juga data terupdate-nya ya, serta bagaimana untuk penanganannya sendiri. Baik, Edo Soro, untuk dialog pagi hari ini kita ke dokter dulu ya, izin ya ini ya. Iya, ini terkait dengan bagaimana kita mengetahui ya paham edukasi berkaitan dengan hepatitis itu sendiri dan juga mungkin berdasarkan penggolongannya ini ya dok, ada berapa jenis dan perbedaannya kira-kira di mana ini? Oke, silahkan dokter.
4: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan juga ini saya ingin babarkan dulu dari awal apa itu hepatitis dan kemudian angka-angka penyebarannya supaya masyarakat pada tahu garis besarnya seperti apa. Yang disebut hepatitis itu adalah suatu proses peradangan pada sel-sel hati. Jadi semua proses peradangan di sel hati itu kita sebut hepatitis, apapun penyebabnya. Nah, penyebabnya itu ada terbagi atas penyebab infeksi, penyebab autoimun atau tubuh melawan tubuh sendiri, dan penyebab penyakit metabolik, artinya dari pola makan dan pola hidup kita. Nah, dari yang lagi tren sekarang justru itu karena perubahan pola hidup, yaitu penyakit metaboliknya. Selain itu, tetap ancaman model lama, yaitu penyakit infeksi, tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sedangkan autoimun itu sangat jarang sekali ya. Jadi bahkan untuk datanya epidemiologinya cuma kurang dari 1%, jadi sangat sangat jarang sekali, jadi insidental biasanya. Nah, concern kita di pagi ini kita akan lebih kepada pembahasan bagaimana kita bisa mencapai eradikasi atau penghapusan dari hepatitis terutama karena infeksi, mana spesifiknya adalah hepatitis B dan hepatitis C. Karena kedua hepatitis ini itu akan menyebabkan jangka panjang, yaitu pengerutan hati atau yang disebut sirosis hati, atau yang kedua adalah kanker hati, yang mana kedua penyakit ini itu bersifat sophisticated, di mana juga selain sulit juga menyebabkan keterbatasan pada pasien yang menderita dalam jangka panjang, sehingga produktivitasnya sebagai seorang manusia menurun. And then yang kedua, menyebabkan penggunaan begitu banyak obat-obatan, pengeluaran biaya, sehingga akan menjadi beban bagi negara maupun bagi pasien dan keluarganya juga. Mungkin itu akan menjadi concern kita. Selain itu, saya juga akan menyinggung sedikit tentang penyakit metabolik yang sekarang menjadi tren di dunia, bukan cuma hanya di negara-negara barat, tapi kita negara-negara kita dengan ada perkembangannya makanan-makanan cepat saji, sehingga itu menjadi problem juga. Penyakit metabolik juga tetap bisa menjadi menjadi penyebab kanker di masa depan. Kita lihat sudah mulai ada kejadian-kejadian itu ditemukan di keseharian kita gitu. Mungkin itu.
2: Baik, jadi segala sesuatu yang bermasalah ya dengan hati kita itu sudah dikategorikan penyakit hepatitis ya dok ya. Dan concernnya adalah ini berdasarkan data juga ya, bahwa kita di wilayah Papua Selatan ini lebih cenderung untuk terkena hepatitisnya yeah. Yang berkaitan dengan hepatitis infeksi dan juga yang berikutnya metabolik ya. Jadi ini berpengaruh daripada gaya hidup kita nih dok ya. Oke, menarik sekali. Nah, tentunya setelah kita sudah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh dokter, ini tentu akan menjadi edukasi sekaligus penegasan buat kita bagaimana kita juga harus bisa merubah pola hidup ya dok ya. Nah, selain itu dok, mungkin ada faktor lain juga penyebab seseorang terkena penyakit hepatitis ini sendiri.
4: Iya. Jadi selain itu juga ada sebenarnya, tapi cukup jarang, yaitu peradangan sel hati atau hepatitis diinduce atau diprovokasi oleh penggunaan obat-obat yang memang memiliki efek samping di hati. Dan itu ya termasuk bagian kayak alergi terhadap obat tersebut, sehingga bisa saja terjadi, pun tidak bisa diprediksi karena tidak setiap orang kita bisa tahu alergi sama apa, kecuali setelah dia mengkonsumsi obat tersebut timbul gejala, baru kita bisa memastikan. Mungkin data yang lebih menarik biar pemirsa lebih lihat betapa kenapa hepatitis B, hepatitis C ini penting, karena kita lihat penyebaran hepatitis B di dunia itu sekarang ada 240 juta jiwa yang menderita hepatitis B. Itu artinya 2% lebih dari jumlah penduduk di dunia itu ada yang menderita hepatitis B. Sedangkan hepatitis C itu diderita 49%. Data di Indonesia disampaikan, kita tuh ada 6,7 juta pasien yang menderita hepatitis B. Terus kemudian yang menderita hepatitis C sekitar 2,7 juta jiwa. Terus kemudian data berikut lagi disampaikan, bagaimana dengan kita di Merauke? Kita cuma punya data dari puskesmas, yaitu tentang ibu-ibu hamil yang menderita. Dari tahun 2025, 11.000 lebih ibu hamil yang menderita, 5%-nya ternyata positif hepatitis B. Jadi kalau dilihat data dunia yang besar, kita di Indonesia yang kecil, mungkin kita di Merauke juga kecil, ini mungkin iceberg fenomena, baru lihat puncak gunungnya saja, di bawahnya ini belum sampai, karena belum bisa kita temukan penyakit ini. Sedangkan data Indonesia dikatakan juga bahwa di tahun 2013 kita itu ada sekitar 7% penduduk kita yang menderita hepatitis B. Tapi setelah dilakukan screening, kemudian dilakukan imunisasi selama 10 tahun, di tahun 2003 data kemudian itu dikatakan bahwa dari 7% kita Indonesia menurun jadi 2,4% penderita hepatitis B. Berarti di sini suatu program screening dan juga imunisasi itu sangat penting. Baik imunisasi bagi ibu-ibu yang menjelang nikah, ataupun pada anak-anak yang baru lahir, ataupun pada orang yang memang berisiko untuk menderita hepatitis. Nah, itu jadi penting. Sedangkan kalau hepatitis C, itu sebenarnya kalau tidak ada vaksinnya, cuman untungnya sekarang sejak 2014 itu sudah ada obatnya. Sehingga 99% pasien yang menderita hepatitis C, bila diterapi hepatitis C, hampir dipastikan sembuh. Ya, cuman harus lebih cepat datang, karena kalau tidak lebih cepat datang, dia sudah diproses sirosis, walaupun virusnya itu sembuh, kanker hatinya kemungkinan terjadi karena sudah sirosis. Makanya lebih baik sedini mungkin untuk diobati. Tapi kalau hepatitis B beda, sampai hari ini kita memiliki imunisasinya, tapi kita tidak memiliki obat yang bisa memastikan pasien itu sembuh betul. Yang kita lakukan hanyalah mengontrol jumlah virusnya agar tidak bertambah banyak pada jumlah tertentu, sehingga berdasarkan data penelitian, jumlah virus tersebut tidak akan mengganggu hati untuk kehidupan sehari-hari pasien, kemudian mencegah terjadinya kanker hati dan sirosis dalam waktu sedekat selama dia mengkonsumsi obat-obat hepatitis B dalam jangka panjang. Sehingga kalau ditanya sampai kapan dia akan minum, itu kita tidak akan pernah tahu. Sehingga penting sekali di sini, hepatitis B adalah kita menemukan penyakit, mengetahui orang sekitarnya, terus kita berusaha mengimunisasi seluas mungkin. Itu yang harusnya dilakukan.
2: Oke, ini berdasarkan penggolongannya ya, dan juga tentunya dokter sudah menjelaskan adanya perbedaan juga nih ya dok ya. Nah, kita juga ingin ketahui gejala-gejalanya nih dok, apakah kita juga bisa deteksi dini untuk beberapa jenis daripada penyakit hepatitis ini sendiri. Lalu tadi juga dokter sempat singgung nih ya, untuk pengobatannya berbeda-beda juga nih ya. Oke, apakah juga untuk penyakit hepatitis ini dikategorikan adalah penyakit yang gampang bisa menular ataukah tidak nih dok? Dan adakah untuk pasien nih ya, yang pastinya dokter juga selalu menangani, kemungkinan banyak sembuh itu sembuh totalnya ya dok ya, apakah cukup banyak? Dan juga hepatitis ini kalau kita tidak istilahnya melakukan pengobatan dengan baik, apa juga bisa menimbulkan kematian nih dok?
4: Ya, terima kasih pertanyaan yang baik. Jadi hepatitis yang bisa sembuh itu bila dia adalah, ini kita bicara secara global ya, berarti hepatitis metabolik itu masih bisa sembuh. Hepatitis infeksi karena malaria, tipes itu bisa sembuh. Hepatitis karena obat tadi, alergi bisa sembuh. Tapi kalau hepatitis autoimun bisa sembuh, namun dia bisa kambuh lagi gitu ya. Kalau hepatitis virus, kita lihat selain A dan D. Jadi A dan E itu hepatitis yang kalau kita kena sekali seumur hidup, kita tidak akan kena lagi. Jadi dan mereka tidak bersifat seperti B dan C. Jadi sekali sembuh ya sudah sembuh, tidak ada yang. Tapi B dan C menjadi concern karena susah dikelola gitu ya, susah dikelola. Terus kemudian penularannya itu, kalau hepatitis A dan E itu dari makanan, artinya mohon maaf, makanan yang terkontaminasi feses atau kotoran manusia yang menderita hepatitis A atau E itu yang termakan oleh seseorang, nah itu baru dia tertular. Jadi kalau A dan E tidak ada penularan melalui sentuhan, pasti itu masalah kebersihan makanan maupun penyajian makanan, ataupun kita dalam mengkonsumsi makanan tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah kalau hepatitis B dan C itu penularannya melalui cairan tubuh dan darah, terutama kalau C itu spesifiknya dari darah. Sedangkan kalau B itu seluruh cairan tubuh bisa, tapi catatan keringat enggak ya. Jadi orang hepatitis C itu lebih banyak kalau misalnya air liur, kemudian cairan di sekitar alat kelamin, terus kemudian darah, itu baru bisa dia tertular gitu ya. Sedangkan jadi pada posisi orang hepatitis B, penularan tidak akan terjadi melalui jabat tangan, berpelukan ya. Itu tidak akan terjadi, cipika-cipiki tidak akan terjadi. Tapi kalau misalnya ada perubahan pemindahan cairan tubuh, seperti misalnya orang tato, penggunaan obat-obatan terlarang yang tipikal suntik, terus kemudian penggunaan obat, penggunaan alat kesehatan yang tidak steril, atau riwayat transfusi sebelumnya, transfusi darah sebelumnya tapi zaman dulu yang mana mungkin screeningnya masih kurang bagus, ataupun itu, ataupun di keluarganya ada yang hepatitis B, itu bisa saja terjadi penularan. Nah kalau saya lihat di Merauke itu penularan lebih banyak karena suka menukar tentang alat makan di saat makan. Tapi kalau sudah dicuci nggak ada masalah, tapi misalnya minum dari gelas yang sama pada saat yang sama, ya itu. Jadi nyoba rasa minuman teman atau makan dari bekas teman, kan suka nyicip-nyicip. Nah itu sumbernya bisa dari situ juga, selain dari hubungan intim ya, itu jelas akan terjadi penularan gitu. Dan dikatakan bahwa lebih mengerinya hepatitis C itu 10 kali lebih menular daripada HIV/AIDS. Jadi lebih sensitif dia untuk cepat menular. Jadi penting di sini kalimat saya menutupkan 10 kali bahwa kita benar-benar harus menjaga kebersihan diri dan melindungi diri kita. Terus kemudian hepatitis metabolik itu terjadi dari pola makan kita, yang mana kita itu banyak makanan cepat saji yang mungkin tinggi gula ya, atau tinggi garam, sehingga habis kita makan tinggi kalori, terus tapi habis makan kita tidak melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori tersebut. Akibatnya terjadi penumpukan, terus kemudian lama-lama masuk di hati. Ketika kalori yang banyak masuk di hati akan dirubah jadi lemak, jadi yang biasa disebut perlemakan hati. Nanti perlemakan hati dalam tahap yang lebih lanjut akan terjadi hepatitis B, yang mana hepatitis metabolik, yang mana ini akan menjadi masalah. Orang itu akan mengikuti terjadinya darah tinggi, terjadinya sakit gula, jadi merembet ke yang lain-lain, sampai pada akhirnya akan juga jatuh ke kanker hati dan sirosis. Nah, ini menjadi problem ketika kita berhasil nanti eradikasi hepatitis B dan C. Penyakit metabolik tidak kita kontrol, di mana kita harus mendidik anak-anak kita untuk berolahraga sejak dini. Jadi anak-anak nanti jangan cuma hanya main gadget, tapi orang tua mulai mendidik bagaimana dia bersosialisasi di sekitar lingkungan dengan tetap diawasi dan juga mengetahui bahwa olahraga itu penting. Jadi itu mungkin penularan yang bisa mungkin terjadi dan pencegahannya mungkinnya jangka pendek. Karena kita di Indonesia dan di dunia dikatakan bahwa tahun 2030 dunia menyatakan, WHO menyatakan kita harus eradikasi hepatitis B dan C. Artinya virus itu B dan C sudah tidak ada lagi, atau 85% sudah tidak ada orang yang menderita lagi, dan 90% cakupan imunisasinya sudah tercapai. Nah, kita Indonesia tadinya mau ikut tahun 2030, tapi akhirnya kita mundur sampai di tahun 2045. Kita mundur sampai 2045 karena kita terlambat memulai penyebaran imunisasi dan obat-obat hepatitis. Kita harus jujur itu. Jadi kita ini sekarang sudah mulai jalan. Makanya kenapa Merauke tahun 2025 sudah ada mulai datanya. Jadi kita ingin lihat realnya sudah capaiannya sampai mana. Begitu.
2: Oke, baik. Ini tentunya sangat detail dan juga lengkap sekali ini ya dok ya. Dan tanpa kita sadari bahwa penyakit hepatitis ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana hidup sehat secara keseluruhan ya, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Dan bukan berarti kita juga membatasi diri, tapi bagaimana kita lebih jaga kesehatan, seperti itu ya dok ya, bukan milih-milih ini ya. Oke, nah ini berdasarkan juga usia ya dok ya, dan juga mungkin jenis kelamin terkait dengan penderita penyakit hepatitis yang dokter juga tangani ya. Boleh mungkin kita juga dapat informasinya seperti apa ini dok?
4: Iya, jadi kalau saya ada satu pertanyaan tadi belum selesai, yaitu tanda-tanda bahwa orang menderita hepatitis. Betul. Ya, jadi tanda-tanda orang menderita hepatitis itu kalau stadium awal tidak ada, jadi orangnya akan seperti orang normal biasa, sampai pada suatu keadaan dia akan merasa lebih cepat lelah atau lemas dibanding keadaan sebelumnya. Nah, biasanya ini menjadi rancu karena orang merasa, saya kan bertambah usia, jadi wajarlah saya jadi cepat lelah. Tidak menyadari. Jadi sehingga yang datang ke kita di stadium dini itu sangat jarang. Biasanya stadium dini datang itu setelah ketahuan keluarganya sudah sakit yang lebih berat. Nah, tanda sakit lebih berat seperti apa? Jadi kuning, mual muntah, kadang kalau yang A dan E ada demam ya, yaitu atau bahkan yang jeleknya sudah sirosis dan kanker hati baru tiba ke datang ke kita. Nah, setelah keluarga tahu itu, biasanya kita edukasi semua keluarga serumah harus di screening, kemudian kalau yang belum diimunisasi. Nah, itu baru mereka yang secara dini baru ditemukan, tidak sengaja terketemu. Tapi secara sukarela misalnya orang datang pingin cek, itu jarang sekali. Paling juga kalau dia mau masuk melamar ke institusi sekolah tertentu atau mau sekolah tertentu, baru mereka melakukan screening, baru ditemukan secara insidental. Dan banyak pasien komplain, kok saya nggak ada keluhan? Memang nggak ada keluhan, sehingga itulah, karena tidak berkeluhan, pasien tidak akan datang di stadium dini, sehingga biasanya datang ketika sudah kuning, sudah berat, bahkan komplikasi jangka panjang. And then kita masuk ke laki dan perempuan. Ya, ya lebih banyak usia. Ya, lebih banyak ini terjadi pada yang laki-laki karena laki-laki lebih banyak keluar rumah. Misalnya penularan kan tadi selain kita tahu ada melalui jarum apa alat kesehatan, terus kemudian transfusi darah, kemudian hubungan intim, tukar-menukar makanan, juga adalah salah satu adalah penggunaan alat cukur yang sama. Artinya harusnya seseorang ketika cukur itu menggunakan terakhir tuh siletnya harusnya silet yang steril, jadi satu orang habis pakai terus dibuang gitu, kadang-kadang kan diulang. Nah, yang banyak menggunakan silet lebih banyak ke laki-laki dibanding perempuan gitu. Jadi resiko laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Dan kalau kita mau bilang lebih banyak laki-laki yang keluar rumah bekerja, sekarang kan sudah emansipasi ya, hampir perempuan dan laki-laki sama-sama keluar. Iya, jadi namun lebih banyak di lapangan kita temukan laki-laki dibanding perempuan, dan usianya ini rata-rata di sekitar 30-40-an gitu loh. Karena tidak bisa kita temukan di tahap usia-usia dini. Biasanya orang mau sekolah tertentu. Usia dini bisa kita temukan habis SMA, biasanya ketika dia mau sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan itu baru, misalnya mau jadi polisi, mau jadi tentara, atau mau jadi sekolah kedinasan tertentu, itu baru di screening, baru tidak sengaja ketemu. Nah, itu baru akhirnya. Nah, ketika ketemu itu susah kita mengedukasi. Ketika kita sudah screening, cek ternyata dia butuh terapi. Pasien banyak menolak gitu karena merasa saya tidak sakit gitu, yang usia muda. Tapi kalau usia 30-40 karena tingkat pendidikan sudah bagus, sudah terbuka, mereka lebih respon untuk mau memulai terapi gitu. Jadi lebih banyak kalau ditanya, lebih banyak laki-laki dibanding perempuan.
2: Oke, dan tentunya ini jadi perhatian serius bagi kita semua ya, bukan hanya kepada pria ya, tapi kita semua untuk bisa menjaga kesehatan. Dan tentunya juga kami sangat mengharapkan ya kepada Anda pendengaran juga pemirsa yang berada di wilayah Papua Selatan, Anda yang menyaksikan jalannya dialog untuk pagi hari ini melalui live YouTube RRI Merauke ataupun juga mendengarkan di Pro 1 RRI Merauke ya, FM 94,8 MHz. Anda boleh berinteraksi bersama kami. Kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda ya melalui atensi di SMS WhatsApp 0852 7511 2433. Tentunya ini edukasi yang sangat baik buat kita semua. Baik, sebelum nanti dokter kita lanjutkan ya terkait dengan pengobatan ya, mulai dari fasilitasnya dan lain sebagainya, kita ke Ibu Maike dulu nih. Oke, Ibu, kita juga ingin ketahui ya, berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh Dr. Marshall sendiri, tentunya ini kita harus mengetahui program yang dirancang oleh Dinkes dalam 1 atau 2 tahun ini ya, yang mana sudah berjalan ataupun yang akan datang untuk memberantas penyebaran daripada hepatitis, khususnya kita yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan. Dan juga kita ingin ketahui ini, apakah penyebarannya untuk masing-masing kabupaten itu sama, atau mungkin ada kabupaten tertentu yang mana penyebaran hepatitisnya angkanya jauh lebih tinggi. Oke, silakan nih Ibu Maike.
3: Oke, baik, terima kasih. Mungkin program yang akan dilaksanakan mungkin program triple eliminasi.
2: Oke.
3: Yang pertama, untuk memaparkan keberhasilan pelaksanaan screening, wajib ibu hamil di puskesmas untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke anak sejak dalam kandungan. Itu yang pertama.
2: Ya, itu tentunya berlaku untuk setiap posko pelayanan kesehatan di 4 kabupaten ya.
3: Oke. Okay. Kemudian cakupan imunisasi, hasil pemberian vaksinasi hepatitis B pada bayi yang baru lahir dari 0 sampai 7 hari, dan cakupan vaksinasi bagi tenaga kesehatan di garda terdepan.
2: Ya. Oke, baik, dan tentunya ini merupakan pencegahan ya, mulai daripada bayi yang masih dikandung ibu hamil dan bayi yang juga sudah lahir ya, serta tenaga medis, karena ini perlu juga nih ya, tenaga-tenaga profesional yang mana juga bisa harus menjaga diri sendiri ya. Oke, baik, itu program yang sedang berjalan ya. Silakan, mungkin Ibu Maike ada lagi hal-hal penting yang dengan program yang wajib untuk kita ketahui.
3: Ketersediaannya logistik, logistik awal menyampaikan status penyediaan alat tes cepat atau RDT yang selama ini sudah disebarkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di 4 kabupaten.
2: Dan kemudian mungkin dari data dari Dinkes Provinsi Papua Selatan sendiri nih ya, terkait dengan penyakit hepatitis penyebarannya, apakah ada kabupaten yang mungkin sangat concern karena penyebarannya cukup lumayan tinggi ya, ataukah memang sama saja nih, sama rata nih keseimbangan untuk penyebarannya, dok, Ibu Meike?
3: Mungkin dalam jumlah ini kayaknya sama rata aja empat kabupaten itu.
2: Oke.
3: Di terus dalam tahun ini, khususnya di 2025 sudah mencapai, dari sini kita lihat bahwa
2: mungkin kita bisa lihat langsung nih ya data-datanya ya.
3: Saya lihat datanya.
2: Sebenarnya tentu
3: khusus untuk ibu hamil. Ya, jumlah ibu hamil yang diperiksa totalnya itu 6.000 lebih.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Yang reaktifnya, yang tertinggi itu adalah di Papua Selatan, di Merauke.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Baik, itu ketika melakukan deteksi dini berdasarkan juga hasil pemeriksaan ya, yang reaktifnya juga cukup lumayan ya, Nia, menjadi perhatian serius bagi semua ibu-ibu nih ya. Oke, baik. Kemudian mungkin ada lagi yang bisa kita dapatkan informasi berdasarkan data nih ya. Jadi Merauke cukup lumayan ya dari kabupaten ya. Oke.
3: Mungkin rencana program strategi yang akan datang.
2: Ya. Silahkan.
3: Pemerataan akses obat antivirus. Itu kita membahas rencana sistem distribusi obat agar obat-obatan hepatitis tidak hanya berpusat pada rumah sakit dan kota, tetapi juga bisa menjangkau yang tersedia di puskesmas di empat pedalaman, khususnya di Provinsi Papua Selatan. Kemudian peningkatan kapasitas tenaga medis lokal, itu rencana pelatihan insentif bagi dokter umum dan perawat di puskesmas agar memiliki kemampuan deteksi dini dan tata laksana awal yang standar. Kemudian perluasan jangkauan screening massal yang akan direncanakan mengadakan jemput bola untuk pemeriksaan gratis di komunitas pada kampung-kampung dan sekolah di wilayah terpencil.
2: Oke, itu beberapa program ke depan yang tentunya sudah masuk dalam rancangan ya, sehingga seperti apa yang dokter sampaikan juga ya, bahwa kita untuk pengobatannya khususnya untuk antivirusnya ya, dan ini bisa lebih cepat untuk dilaksanakan ya, sehingga angka daripada penyebaran hepatitis itu jauh lebih menurun seperti itu. Oke, baik. Nah, ini Ibu Meike, programnya ya yang sudah berjalan dan juga yang akan datang. Dan kita ingin ketahui ya, kata hepatitis ini juga berdasarkan pola hidup kita ya. Nah, mungkin dari Dinkes Provinsi Papua Selatan ajakan nyata Miril ya, melalui program juga bagaimana mengajak semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan untuk bisa hidup sehat. Oke, mungkin kita ingin ketahui juga ya, apakah mungkin ada semacam boleh dikatakan di pusat-pusat pelayanan di waktu-waktu tertentu kayak ada program olahraga bersama kah, atau mungkin ada penambahan makanan bergizi dan lain sebagainya ketika ibu-ibu hamil datang untuk melakukan pengecekan kesehatan, seperti apa nih Ibu Meike yang bisa kita dapatkan informasinya ya, selain tadi program-program yang cenderung lebih kepada bagaimana supaya penyakitnya tidak menyebar dan juga pengobatannya sendiri ya. Oke, silakan.
3: Mungkin itu kita kalau yang sudah terpapar hepatitis mungkin bisa ke puskesmas saja, kemudian di sana nanti di diberi masukan dari dokter untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana di kabupaten masing-masing, mungkin khususnya di rumah sakit lebih adanya kegiatan apa? Dialog ya.
2: Oke, okay, bersama-sama dan sosialisasi
3: gitu ya. Edukasi bersama-sama dokter, mungkin itu yang direncanakan dalam yang akan datang ini.
2: Oke, okay, baik. Dan tentunya ini terkait dengan juga mungkin selain program ya, kita ingin ketahui juga fasilitas ya, fasilitas yang mungkin dimiliki oleh 4 kabupaten ya, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan khusus untuk penyakit hepatitis ini, apakah cukup juga boleh dikategorikan baik sehingga penyebarannya juga bisa diberantas ini ya, mulai dari tenaga medisnya sendiri, kemudian juga fasilitas-fasilitas pendukung di pusat pelayanan, dan juga untuk obat-obatnya sendiri ini gimana nih, Ibu Mika?
3: Fasilitas dari 4 kabupaten ya, mungkin fasilitas transportasi mungkin ya, obat-obatan,
2: okay.
3: Terus mungkin dengan adanya PJ-PJ di setiap kabupaten, mungkin sama-sama bisa kolaborasi untuk rencangan kegiatan di dalam setiap kabupaten untuk maju ke depan dan berinteraksi bersama masyarakat tentang hepatitis.
2: Oke, baik. Mungkin kendala nih, karena kan kita cukup lumayan jauh nih ya, empat kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Apakah juga terkait dengan letak geografis kita nih ya, mungkin dari transportasi dan lain sebagainya, ada beberapa kendala-kendala yang juga cukup membuat dari gerakan dari Dinkes sendiri juga boleh dibilang agak lambat, ataukah tetap aman saja ini selama ini?
3: Syukur aman saja sih. Cuman ya itu dari kabupaten, kalau saya sudah pernah ke Kabupaten Mapi, mungkin dengan Asmat itu belum. Mungkin fasilitas transportasi yang ke sana mungkin agak sulit gitu, dengan berkumpulnya para program hepatitis itu mungkin juga susah untuk kita mendapatkan informasi tentang hepatitis di daerah kabupaten masing-masing.
2: Oke, okay, baik, itu kendalanya ya, dan yang pastinya juga walaupun ada beberapa hal yang cukup lumayan menghambat, tapi tetap Dinkes programnya berjalan terus ya. Oke, okay, baik Ibu, dan tentunya nanti kita juga akan membahas lagi nih ya, berkaitan dengan beberapa hal penunjang ya, yang juga ikut membantu untuk program daripada pelayanan dan juga bagaimana pencegahan penyakit hepatitis di wilayah Papua Selatan ya, Ibu Miki ya. Oke, kita ke dokter dulu sambil kita menunggu nih ya interaksi ataupun juga atensi daripada pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung pagi hari ini. Dan tentunya kami sangat berharap buat semua pendengar kita yang ada di wilayah Papua Selatan ya. Dan ini juga bisa menjadi sebuah patokan evaluasi ya, dokter dan juga Ibu Meike, bagaimana kondisi di sana yang real dan juga terkait dengan penyakit hepatitis ini sendiri. Baik dokter, kita ke pengobatannya ya, dan mungkin bisa dokter juga sampaikan tambahan terkait dengan fasilitas pendukung juga. Seperti tadi Ibu Mega juga sudah sampaikan, mungkin ada hal yang lebih yang dokter paling paham lah ya, terkait dengan fasilitasnya sendiri, sehingga ini juga turut membantu. Oke, silakan dok.
4: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekalian saya menambahkan juga dari Ibu Meike tadi, jadi penyebaran jumlah yang ada di Papua Selatan ini lebih didominasi dari dua kabupaten sebenarnya, Merauke dan Bovendigul.
2: Oke,
4: okay, baik. Bukan berarti itu apa, lebih banyak orang Bovendigul dan Merauke yang mungkin kurang hidup sehat, bukan. Data ini baru iceberg, baru puncaknya. Mungkin data yang lain belum bisa muncul, bahkan mungkin Boven dan Merauke juga belum, karena geografis untuk bisa mencapai cakupan pasien, mendeteksi pasien-pasien tersebut. Dan juga mungkin strateginya juga masih kurang, kalau misalnya hanya aja ada di ibu hamil. Kalau saya secara pribadi, kalau bisa pakai dua saring, satu bekerja sama dengan catatan sipil atau agak apa kantor agama mungkin, untuk screening ketika pasangan-pasangan yang akan menikah. Karena ada case di mana di RSUD Merauke kita dapatkan masih usia 24 tahunan, terus kemudian baru menikah beberapa tahun, belum memiliki momongan, belum memiliki bayi, belum memiliki keturunan. Ternyata datang keluhan dengan sakit mah, ujung-ujungnya kita dapatkan sudah kanker hati. yang penyebabnya adalah hepatitis B. Kalau ternyata itu butuh 20 tahun baru seorang penderita hepatitis B untuk menjadi kanker hati, berarti pasien ini sudah menderita sejak kecil. Di mana orang dewasa sekarang yang yang lahir di bawah tahun 92, dia lahir sebelum 92, itu belum divaksin. Jadi waktu itu vaksin hepatitis B hanya tercakup di wilayah Jawa dan kota-kota besar. Kita yang di daerah kecil ini belum tercakup. Berarti orang tua yang kelahiran di bawah 92 itu kemungkinan bisa saja tertular dan tidak terlindungi dari imunisasinya. Nah, makanya anak-anak mereka belum tentu waktu lahir kalau di tempat fasilitas kesehatan tidak ada hepatitis B bisa mendapatkan vaksin hepatitis B saat nol. Ya kan? Jadi kemungkinan salah satu pasien ini juga ditinggal di pedalaman juga jauh, tiba-tiba datang di usia segitu sudah kanker hati. Kan kasihan bagi pasangan hidupnya juga yang harus tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa tidak beberapa lama lagi dia harus berpisah lagi dengan pasangan hidupnya. Jadi selain kita screening di ibu hamil, kemudian kalau bisa kita perluas ke menjelang, karena setiap orang menikah pasti ada kecatatan sipil atau ke bagian agama kan. Nah, betul. Itu yang mungkin bisa kita pranikah begitu. Terus kalau misalnya ketahuan nanti nggak jadi nikah, harusnya nggak perlu, tetap nikah aja. Sebab kita bisa mengobati pasiennya, kita bisa imunisasi pasangannya, dan bahkan kita bisa memberikan obat, anak yang lahir itu tidak akan menderita hepatitis B. Bahkan dari dua orang, orang tua, baik pria maupun wanita, ibu bapaknya hepatitis B, anaknya lahir, bisa kita buat itu tidak menderita hepatitis B, sampai bahkan dewasa. Jadi ini informasi penting bagi masyarakat bahwa kalau pasangannya hepatitis B dan sudah cinta dan sudah siap berumah tangga, ya berumah tangga saja, nggak ada masalah. Nanti yang penting pergi ke dokter untuk dilakukan pencegahan dan terapi bagi pasangan dan kedua pasangan tersebut, begitu. Terus kemudian kita lanjut lagi ke pengobatan tadi. Pengobatannya itu tidak semudah seperti malaria, temukan ada malaria langsung kita kasih obat. Karena bersifat, kalau hepatitis B dan C itu bersifat pemantauan itu penting, karena obatnya beberapa itu mengganggu fungsi ginjal justru. Sehingga penting fasilitas kesehatan harus punya fasilitas untuk memantau fungsi ginjal berkala dan juga punya USG di mana dokternya mampu memeriksa USG-nya secara berkala untuk screening apakah sudah terjadi sirosis, apakah sudah terjadi kanker hati atau tumor hati sudah ada. Dan kemudian fasilitas itu juga harus punya elastografi atau fibroscan untuk melihat kepadatan limpa dan kepadatan hati, apakah sudah ada mulai tanda kerusakan hati atau fibrosis hati yang dini, yang mana menjadi indikasi pemberian obat dan juga pemantauan apakah terjadi perkembangan lebih buruk lagi. Nah, fasilitas ini yang sehingga membuat terapi hepatitis B itu masih tersentralisasi, karena dia tidak hanya memberikan obat, tapi kita harus memantau efek samping obat dan memantau kinerja obat ini bahwa bisa mencegah perburukan atau mencegah terjadinya sirosis maupun kanker hati. Dan juga ada lagi, kita biasa cek jumlah virus, artinya ketika kita memulai obat jumlah virus tertentu, lalu pada waktu tertentu, ini beratnya di kalau secara WHO per 3 bulan, kita di Merauke mungkin per 6 bulan 1 tahun karena harganya sangat mahal, itu harus dicek supaya kita tahu keberhasilan terapi. Misalnya kita terapi waktu awal virusnya 1 juta. Nah, setelah kita 6 bulan virusnya jadi 100 ribu, bagus dong, berarti ini ada penurunan dan kemungkinan akan bisa kita tekan sampai tidak terdeteksi. Tapi kalau misalnya 1 juta terus turunnya jadi 800, wah ini berarti obatnya tidak bekerja dengan baik begini. Nah, terus kemudian yang jadi problem, kalau obat ini tersebar tanpa pelatihan dan juga tanpa pengawasan, resikonya adalah resistensi terhadap obat. Jadi kalau pasien ngambil obat kita tahulah geografis masalah di Papua. Jalan, kita bukan hanya bicara soal jalan, kadang-kadang penghubung satu tempat ke sarana kesehatan butuh perahu, ya ada sungai segala macam. Itu kan menjadi tantangan ya. Kalau disuruh pilih antara ambil obat atau mencari penghidupan sehari-hari, kerja sehari-hari, tentu mereka akan mencari penghidupan. Betul. Lebih penting dari itu. Sehingga resiko untuk putus obat itu akan besar. Ketika putus obat, itu akan sulit bagi pasien itu untuk ditata laksana kembali. Kenapa? Karena obat yang kita pakai di Indonesia sekarang, bahkan di seluruh dunia, adalah obat yang paling efikasinya paling tinggi. Jadi harusnya 99% pasien hepatitis sampai 97% bisa mati pakai obat ini. Bayangkan ketika obat yang paling tinggi ini ternyata resisten, kita mau kemana lagi saat ini? Memang saat ini sudah ada penelitian-penelitian baru, ada beberapa golongan obat baru yang bisa menjanjikan, kita lihat bisa menyembuhkan sampai 35-45% pasien itu sembuh. Sudah ada nih, ada beberapa obat. Cuman belum bisa masuk Indonesia, harganya yang masih jutaan per tablet. Jadi sehingga belum bisa masuk Indonesia, bahkan negara-negara maju aja belum semua daerahnya bisa terpenuhi juga. Sehingga bayangkan obat itu belum datang, lalu pasien ini resisten, kita mau kemana lagi? Artinya kita dan ketika dia resisten dan tidak sengaja dia menyebarkan atau menularkan ke orang lain, berarti orang yang tertular itu membawa varian yang resisten, berarti orang itu kan tidak bisa terobati juga.
2: Baik.
4: Jadi kalau kita ketika memulai terapi tidak punya fasilitas yang cukup lengkap, tidak punya pengetahuan cukup lengkap, lalu kita memulai, menurut saya itu akan sangat berbahaya di resistensinya. Jadi ketika kita memulai, kita harus meyakinkan pasien itu bisa ngambil obat. Nah, jadi problemnya di lapangan, pengambilan obat itu harusnya bisa per bulan. Kenyataannya kita bisa kasih cuma per minggu, bahkan sekarang per dua minggu. Mengapa demikian? Karena ini kita kan lebih banyak menggunakan asuransi pemerintah publik ya, yang ada yang sekarang. Nah, harusnya bisa dapat satu bulan, tetapi ternyata ketersediaannya tidak cukup untuk satu bulan di ketika kerjasama antara rumah sakit, asuransi publik, dan pihak ketiga yang menjadi tempat pengambilan obat perbulanan.
2: Okay.
4: Saya tidak akan menyebutkan, saya lebih baik pihak ketiga. Nah, ketersediaan obat itu kurang. Nah, itu menjadi problem yang sudah bertahun-tahun saya alami. Saya di sini sudah bukan baru-baru ya, dari 2014 saya di sini, dan spesifikasi saya di bagian hati sejak 2018 akhir sampai 2019. Jadi sudah sekian tahun mengalami. Jadi itu jadi problem yang tidak terselesaikan, sehingga mengapa banyak pasien tetap harus ke RSUD untuk mendapat penanganan, begitu. Jadi penanganan hepatitis B ini cukup kompleks karena obatnya itu selain memang menekan virus, punya efek samping yang harus dipantaui, dan juga harus mengobservasi keberhasilan terapi. Itu yang menjadi problem. Jadi harus ada kerjasama, entah bagaimana caranya akses. Jadi bukan cuman masalah dinas kesehatan, ini masalah pemerintah daerah juga. Ya. Bagaimana harus membuka akses transportasi yang mempermudah pasien itu bisa ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan, itu juga penting. Bagaimana membuat akses itu setelah terbuka juga jangan mahal. Ya mohon maaf kalau pasien dari Bovendigul harus ke Merauke, berapa transportnya?
2: Betul.
4: Ya. Terus kemudian kalau ada di sana, bisakah mereka sekarang alatnya di sana memaintenance alat? Nah, kita orang Indonesia ini alat baru datang biasanya bagus, tapi memaintenance-nya untuk bertahun-tahun biasanya kurang, karena mungkin rasa memilikinya yang kurang atau bagaimana. Tapi sering terjadi hal seperti itu, dan menyebabkan pengadaan alat-alat itu sering tahun ini ada, 2-3 tahun lagi ada lagi, rusak lagi ada lagi. Kita tidak pernah berkembang dari satu alat baru ke alat yang lebih canggih lagi, karena habis terus di alat yang sama, untuk pengadaan alat yang sama, sehingga kita tidak pernah berkembang. Itu jadi problem yang memang kalau secara daerah harus duduk dibicarakan bagaimana itu. Karena saya sendiri merasakan bahkan pasien yang hanya tinggal di daerah, mungkin Mopa, Wasur, itu bisa, atau mungkin Tanah Miring, itu bisa terjadi Jagebo, putus obat bisa terjadi. Karena memang aksesnya, dia datang di sini memang ngambil obatnya gratis, tapi aksesnya kan sekian jauh, bensin, solar yang harus dihabiskan. Jadi itu harus dipertimbangkan semua, bagaimana akses ini bisa terbuka. Ketika kita limpahkan ke puskesmas misalnya pada ibu hamil, itu ada program bahwa diobati sampai kalau tidak salah 2-3 bulan pos melahirkan obatnya di stop. Nah, ketika obat di stop nanti resisten kan ini, ya kan? Itu juga harus. Nah, ketika ternyata dia dinyatakan bahwa dia harus lanjut obat ibu setelah melahirkan, nah obat program itu sudah stop, dia harus mau tidak mau ke pusat layanan kesehatan yang lebih besar. Nah, akses itu harus ada juga. Nah, gitu. Terus kemudian obatnya tidak tersedia per bulan, tersedia 1-2 minggu. Nah, itu juga harus menjadi pemecahan masalahnya bagaimana, karena ini suatu yang sangat kompleks menurut saya, dan itu bukan program hanya di Merauke. Seluruh Indonesia, setiap saya pertemuan dokter yang di bagian hati kami itu tidak begitu banyak di Indonesia juga, itu memiliki masalah yang sama. Belum lagi kalau obat program datang, ibu sudah pernah mengalami hampir expire mungkin ya, jadi tidak bisa digunakan dengan baik. Tidak setiap waktu, tapi kadang-kadang ya bisa terjadi.
2: Okay, gitu.
4: Itu jadi problem yang kalau mau dibahas kita di Merauke, sehingga itu butuh duduk bersama. Namun setelah duduk bersama butuh komitmen menjalankan apa yang kita sepakati. Nah, masalahnya ketika sudah duduk bersama komitmennya itu juga kurang. Okay. Kayak kita misalnya vaksinasi untuk petugas kesehatan di rumah sakit saja. Sampai waktu tertentu, karena jumlahnya sedikit, hanya sebagian yang bisa tervaksinasi atau terscreening. Yang tadi saya bilang kan masih banyak kan orang di bawah tahun 92 yang kemungkinan tidak tervaksinasi, dan ternyata betul, masih banyak. Jadi kan kasihan petugas kesehatan yang melayani punya risiko yang paling tinggi, namun masih banyak yang belum terlindungi. Gitu.
2: Baik, ini kondisi real pengalaman dokter juga ya.
4: Ini kenyataan di lapangan.
2: Yang tentunya perlu kita ketahui, menjadi edukasi bagi kita semua bahwa untuk penanganan daripada penyakit hepatitis ini cukup kompleks, dan tentunya tahapannya juga tidak boleh kita lewatkan ya, atau kita istilahnya skip, sepelekan seperti itu, tapi dia harus bertahap. Dalam arti pasien yang sudah ditangani oleh dokter bukan berarti dikasih obat ya dan lain sebagainya ini akan dilepas seperti itu saja, tetapi ada pemantauan ya. Karena memang berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain, ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh pasien juga ya, secara keseluruhan ya dok ya. Okay, dan tentunya ini menjadi informasi baik bagi kita semua nih dok. Baik dokter, ini ada pertanyaan, mungkinkah terlewatkan dengan obrolan kita tadi ini ya?
4: Boleh,
2: karena
4: silakan.
2: Tadi kita sudah sempat juga membahasnya terkait dengan penyembuhannya. Ya, apakah hepatitis ini bisa sembuh total, dokter? Okay, terima kasih untuk atensi yang sudah disampaikan ya Pak Anton. Baik, mungkin ya. Dokter silakan.
4: Ya, terima kasih. Jadi kalau hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A dan E, kita targetnya sembuh total. Dan pasien tidak akan kena lagi karena sudah punya imun. Terus kalau untuk hepatitis karena penyakit metabolik ya, karena kita semakin gendut ya, perutnya besar ya, lemaknya banyak ya, itu bisa sembuh dengan perubahan pola hidup, rajin olahraga, atur makan, jumlah kalori, bisa sembuh. Hepatitis C untuk virus, kalau karena infeksi misalnya malaria dan tipes ya sembuh lah, malaria sembuh, tipesnya sembuh, penyakitnya sembuh, demam berdarah sembuh, ya sembuh juga hepatitisnya. Terus kemudian kalau hepatitis C, karena sudah ada obatnya yang efikasinya sampai 99,9%, jadi hampir dipastikan bisa sembuh, pasti bisa sembuh. Even sudah sirosis juga, tetap kita tulis bisa sembuh, tapi proses sirosisnya tetap jalan. Nah, hepatitis B yang menjadi tantangan, tingkat kesembuhannya, artinya ketika HbSAg-nya itu hilang dan muncul pertahanan tubuh, anti-HbS-nya muncul, itu hanya 1-7%. Artinya ada range di setiap daerah bisa beda-beda. Kalau kita ngambil 1%, itu pun pakai obat yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi obat yang kita beredar di BPJS saat ini itu hanya untuk menekan atau mensupresi virusnya sehingga tidak memberikan komplikasi atau memperlambat komplikasi sirosis dan kanker hati. Ya, jadi hanya untuk menekan atau memperlambat terjadi. Tapi untuk sembuh betul, kita saat ini belum menggunakan obat-obat itu lagi. Karena strategi yang kita pakai, even kita kombinasi-kombinasi, Iya itu hanya 1-7%. Sehingga kita butuh obat baru yang ternyata belum masuk di Indonesia juga untuk bisa mencapai 35-45% tadi yang kesembuhannya itu. Jadi sampai saat ini saya biasa sama pasien saya tetaplah konsumsi obat untuk mencegah itu, dan biasanya yang paling repot itu di masyarakat itu baik tetangga, baik lingkungan, sekiranya itu suka bilang jangan sering-sering minum obat karena itu kimia, nanti apa hatinya rusaklah, ginjalnya rusaklah. Justru ini untuk mengobati hatinya. Jadi jangan sampai dia putus obat gitu loh. Terus kemudian yang ginjalnya rusak ya memang punya efek samping ginjal, tapi kan kita pantau. Kenapa dia harus datang ke rumah sakit, harus periksa darah terus, harus USG, karena untuk pemantauan begitu. Kalau ada terjadi sesuatu, kita akan menyesuaikan dengan keadaan pasien saat itu. Sehingga, tapi kalau dia tidak minum obat, siapa ya? Kalau Anda melarang dia minum obat biar hati ginjalnya tidak rusak, siapa yang bisa menjamin dia tidak mengalami sirosis dan kanker hati? Kita bayangkan datanya bahwa sirosis terjadi 20% pada pasien hepatitis B. Kemudian 20% dari pasien hepatitis B lagi akan setelah sirosis akan menjadi kanker hati. Dan ada yang 5% itu tidak perlu melalui sirosis, dari hepatitis langsung kanker hati. Kita memberikan informasi atau mungkin nasihat, tetapi kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan di balik itu, maksud baik bisa menghasilkan hasil yang kurang baik. Ketika pasien mengalami sirosis, ketika pasien mengalami kanker hati, siapa yang menanggung? Pasien itu yang menanggung bebannya sendiri. Sedangkan sebagai orang yang memberi nasihat lingkungan sekitar, menjadi apa? Menjadi orang yang hanya mendoakan semoga cepat sembuh. Ya kan? Jadi pasien juga harus melihat siapa yang memberikan informasi itu. Apakah orang itu kompeten memberikan informasi itu? Saya tidak usah jauh-jauh. Biasa pasien saya bilang gini, kalau Anda bicara tentang kehamilan ke saya seorang penyakit dalam konsultan hati dan pencernaan, lalu Anda tanya, dok bagaimana cara dapat anak laki, atau dok bagaimana pasien saya lagi hamil gini, apakah Anda akan percaya? Harusnya Anda jangan percaya, karena itu bukan kompetensi saya, kan kompetensinya dokter kandungan begitu. Karena ini makanya ketika ada lingkungan bercerita begitu, sebaiknya konfirmasi ke dokter yang atau ke dokter yang sesuai dengan kompetensinya. Karena kalau tidak sesuai dengan kompetensinya akan memberikan informasi yang menyesatkan begitu.
2: Oke, baik, itu sudah dijawab sama dokter ya Pak Anton, semoga bisa diterima, dan yang pastinya juga sudah sangat jelas sekali ya. Oke, baik, di akhir dari perjumpaan kita untuk dialog pagi hari ini, tentunya juga saya akan memberikan kesempatan kepada kedua narasumber saya ya, terkait dengan hal-hal penting yang mungkin menjadi informasi sekaligus juga closing statement ya, terkait dengan pembahasan kita waspada hepatitis dan mari kita atasi. Saya ke Ibu Meike dulu nih ya, tentunya juga Ibu Meike perlu adanya kolaboratif ya. Seperti tadi juga dokter sampaikan bahwa ini bukan hanya permasalahan dari Dinkes, tapi bagaimana pemerintah juga bisa ikut aktif memberikan dukungan ya dengan program-program yang sudah dipunya oleh Dinkes sendiri ya. Oke, silakan Ibu, silakan untuk bisa menyampaikan closing statement-nya, apalagi Ibu sebagai PJ program hepatitis Provinsi Papua Selatan pasti ada hal penting yang harus disampaikan. Silakan.
3: Nah, kami dari Dinkes menghimbau seluruh masyarakat untuk mengabaikan kesehatan